Di lapangan, Uruguay tampil luar biasa. Mereka diperkuat Jose Leandro Andrade, sosok bintang besar sepak bola saat itu. Uruguay melaju ke final menghadapi rival abadinya, Argentina. Di hadapan lebih dari 60 ribu penonton, di Stadion Centenario, Uruguay sempat tertinggal 1-2. Namun mereka bangkit dan mengembalikan keadaan menjadi 4-2. Gol kemenangan itu langsung mengubah sejarah. Uruguay resmi menjadi juara Piala Dunia pertama di dunia. Dan sejak saat itu, sepak bola bukan lagi sekedar permainan. Ia berubah menjadi panggung terbesar antar bangsa di muka bumi.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

92,6 MHz Program A2 Banda Aceh. Beberapa single liburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat. Lagu-lagu hiburan coba kami tembali, kami hadirkan setelah satu informasi. Coba kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dari dunia Piala Dunia masuk kami, Prancis dan Swedia. Pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 berakhir dengan kemenangan telak bagi The Blues. Bermain di MetLife Stadium at Rutherford pada hari Rabu dini hari, Prancis menang 3-0 atas Swedia. Kylian Mbappé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak 2 gol pada menit ke-45 dan 74. Satu gol lainnya lahir dari Brandy Barcola pada menit 53. Unggulan pertama Prancis hadir tepat sebelum Tourmino melalui aksi Mbappé. Setelah itu, Barcola memperlebar jarak pada awal babak kedua sebelum Mbappé memastikan kemenangan lewat gol keduanya. Hasil ini mengantar Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sementara itu, teman Pro 2 Swedia harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen tersebut. Di fase berikutnya, Prancis akan menghadapi Paraguay. Paraguay sebelumnya membuat kejutan dengan menyingkirkan Jerman melalui drama adu penalti.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Teman terbaik kamu.

0: Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak!
3: Diam!
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, coba kami temani kembali ya. Suasana pagi kamu dengan kembali menghadirkan info masih dari dunia Piala Dunia. Norwegia, teman Pro 2 memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 2-1 atas Pantai Gading di Dallas. Gol menit akhir Erling Haaland menjadi penentu kemenangan dalam laga yang berlangsung ketat hingga menit akhir. Norwegia sempat unggul terlebih dahulu lewat aksi individu Antonio Nusa menjelang turun minum. Permainan sayap itu melepaskan tembakan melengkung yang gagal dijangkau oleh kiper lawan. Pantai Gading memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan, teman Pro 2. Tim asal Afrika tersebut bahkan mampu menyamakan kedudukan lewat Ahmad Diallo pada babak kedua. Ketika pertandingan babak 32 besar ini tampak mengarah ke perpanjangan waktu, Norwegia menemukan momen penentu. Patrick Berg mengirim umpan matang yang diselesaikan Haaland pada menit 86. Kemenangan ini membuat Norwegia melaju ke fase gugur dan akan menghadapi Brazil pada babak 16 besar. Sejumlah pemain juga tampil menonjol dalam laga tersebut. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info lain ya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina,
5: ya, Tante.
1: Sini.
5: Kenapa Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama Tante.
1: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya, ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: tau gak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Assalamualaikum. Hai warga Banda Aceh dan sekitarnya. Ada kabar seru buat para pecinta kopi Aceh. Tanggal 27 sampai 28 Juni 2026 akan berlangsung Aceh Specialty Coffee Competition 2026 di Kava Roastery. Tanggal 27 dan 28 Juni 2026 akan ada kompetisi manual brew, espresso bar, dan cup tester dari para peserta Aceh yang siap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan di tanggal 28 ada fun cupping dan silaturahmi roastery Aceh yang terbuka untuk umum. Yuk datang dan nikmati keseruan dunia kopi Aceh bersama di ASCC 2026.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman.

0: nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo Bung, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single liburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan saya kembali coba menghadirkan informasi ke ruang dengar kamu ya. Seperti informasi kali ini, seperti diberitakan mengenai harga BBM ya, yang update per 1 Juli 2026. PT Pertamina Partaniaga resmi melakukan penyesuaian harga terhadap sejumlah produk bahan bakar minyak non-subsidi di seluruh Indonesia. Kebijakan penurunan harga ini berlaku efektif pada Rabu 1 Juli 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Vincent, Presiden Corporate Communication Pertamina Partaniaga, Kitty Andora, menjelaskan bahwa langkah penyesuaian ini merupakan bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada regulasi dan mekanisme pasar yang berlaku. Dan evaluasi tersebut mempertimbangkan dinamika harga pasar dunia, aspek fiskal, serta daya beli perekonomian masyarakat. Melalui keputusan terbaru, sejumlah produk unggulan Pertamina mengalami penurunan yang cukup signifikan, khususnya untuk area dengan pajak bahan bakar kendaraan sebesar 5% seperti di DKI Jakarta dan sekitarnya. Pertama, Turbo RON 98 turun sebesar Rp1.450 per liter atau 7% dari tarif lama Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter. Sementara Pertamina DEK turun tajam Rp3.650 per liter atau 15% dari tarif lama Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter. Selain itu, DEK LES turun sekitar Rp3.300 per liter, 14% ya, dari tarif lama Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter. Dan F-Tour penerbangan domestik sebelum pajak di Bandara Soekarno-Hatta turun sebesar Rp3.000 per liter dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter. Dan sementara itu untuk BBM jenis produk bensin komersial juga seperti Pertamina RON 92 dan Pertamina Green 95 diumumkan tidak mengalami perubahan tarif dan tetap menggunakan skema harga penyesuaian pertengahan Juni lalu. Teman Pro 2, termasuk harga BBM juga subsidi jenis Pertalite dan Solar masih dipertahankan. Pertalite saat ini masih dijual Rp10.000 per liter di semua wilayah. Dan solar masih di angka 6.800 per liter. Demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kami ya teman Pro 2. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: main lagi yuk.
1: Maaf ya deh, ayah gak bisa. Ayah buru-buru harus ke kantor. Ayah ada rapat.
0: Mama, temanin Ari belajar yuk.
2: Gak bisa sayang, Mama sibuk nih, ada arisan hari ini.
0: Mama, kita main sama-sama yuk.
3: Abang gak sempat, ada les hari ini deh. Ini mau dijemput sama teman.

0: Gak ada yang mau main sama adik. Gak ada yang teman adik belajar. Paya, mama, abang, kok sayang sama adik.
1: Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk keluarga hari ini?

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.
1: Sembilan 2,6 MHz, program 2 RRI Banda Aceh. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual. Kita beralih kembali ke Piala Dunia. Seperti diberitakan, Ronald Koeman mengumumkan mundur sebagai pelatih timnas Belanda. The Orange gagal total di Piala Dunia 2026 usai disingkirkan Maroko di babak 32 besar. Belanda didepak Maroko lewat drama adu penalti dengan skor 2-3, maksud kami, menyusul hasil imbang dari skor 1-1 sampai akhir babak perpanjangan waktu pada Selasa pagi. Dengan kegagalan itu, Virgil dan kawan-kawan tak mampu memenuhi target semifinal, situasi yang membuat Koeman harus meninggalkan kursi pelatih timnas Belanda. Di sisi lain, teman Pro 2, ia menandai berakhirnya periode kedua Ronald Koeman besutan Belanda. Koeman turut mengidentifikasikan akan menyudahi karirnya sebagai pelatih yang sudah berlangsung selama 26 tahun. Dan teman Pro 2, selain itu beberapa tahun terakhir ini membuat saya menyadari sekali bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari sepak bola. Sepak bola telah menjadi hidup bagi Koeman sendiri, tapi kesehatan tidak ternilai harganya. Ketika seseorang yang sangat Anda cintai sedang berjuang melawan penyakit yang berat, perspektif akan berubah, ujar Koeman. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menyemangati suasana aktivitas kamu. Lagu-lagu hiburan kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami akan mani kembali ya suasana aktivitas kamu dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Info kali ini dari Jakarta, seperti diberitakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital menyikapi peningkatan banjir komentar judi online di media sosial dengan serius. Menurut pengamat keamanan cyber dari Visikom, Alfon Tanujaya, Fabfon Digital sementara bisa berperan aktif mengatasi persoalan tersebut. Disampaikannya, penyediaan pelayanan medsos ini merupakan teknologi yang dapat mendeteksi dan memutuskan penyebaran promosi judol, tidak hanya menunggu laporan dari pengguna maupun pemerintah. Di sisi lain, lebih lanjut Alfon menyebutkan maraknya promosi judi di kolom komentar justru menunjukkan ruang gerak pelaku semakin menyempit, seperti pemerintah memperketat pengawasan di berbagai kanal digital, termasuk melalui penerapan registrasi biometrik kartu SIM prabayar yang berlaku 1 Juli 2026. Alfon juga menjelaskan, ketika akses melalui situs maupun SMS semakin sulit, jaringan pelaku beralih memanfaatkan fitur komentar media sosial sebagai jalur distribusi baru. Dikatakannya, platform sebenarnya memiliki kemampuan teknik untuk mengenali pola aktivitas tidak wajar, termasuk ribuan akun bot yang berasal dari jaringan yang sama. Ia menambahkan, dengan kemampuan mengidentifikasi alamat IP, perilaku otomatis hingga pola koordinasi akun menjadi modal penting untuk menghentikan penyebaran sebelum komentar menjangkau lebih banyak pengguna. Selain penindakan di ruang digital, Alfon juga mendorong strategi follow the money melalui penguatan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan, serta Pusat Pelaporan dan analisasi transaksi keuangan guna melacak aliran dana jaringan judi online. Sebelumnya Komdigi juga mengungkapkan terjadi peningkatan secara drastis spam terkait promosi judi online di kolom komentar medsos. Komdigi menyebutkan lonjakan spam tersebut mencapai 128% dalam waktu 2 pekan terakhir dibandingkan rata-rata temuan pada Januari hingga Juni 2026.

jika kita tahu begitu banyak manfaat dan tujuan media sosial yang bisa kita rasakan. Sebagai media informasi, media belajar, media untuk berbagi, membangun komunitas, mengekspresikan diri, dan masih banyak lagi. Namun dalam menggunakan media sosial, kita juga harus menghindari dari perbuatan-perbuatan yang suka memfitnah, menghasut, mengadu domba, menyebarkan berita hoax, baik melalui media sosial maupun melalui lisan. Setiap orang harus bijak dan saling mengingatkan agar media sosial memiliki manfaat.

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah yang bergeser atau bergerak turun ke bawah akibat kondisi lahan atau tekanan dari atas seperti air hujan dan tumbuhan. Longsor terjadi karena adanya pengundulan hutan dengan skala besar, sehingga tidak ada lagi yang mampu menyerap air, sehingga tanah mudah runtuh. Karena salah satu fungsi dari akar tumbuhan adalah menyimpan dan menyerap air. Kemudian, pengerukan tanah dalam skala besar juga mampu menjadi salah satu penyebab terjadinya longsor. Hujan yang tinggi menjadi salah satu pemicu terjadinya tanah longsor, karena salah satu fungsi dari akar tumbuhan adalah menyimpan dan menyerap air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Oh. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ayam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pradua. Dengan aku Salsa di edisi hari ini ya, 1 Juli 2026. Wah, hari ini bulan pertama. Dan di hari pertama di bulan Juli juga teman Pradua hujan ya.

0: 2. Selamat menikmati liburan kamu dan tentunya happy-happy ya. Dari studio Pro 2, teman Pro 2 ya. Sudah kita bawakan tadi beberapa lagu, ada Kaledo, ada Ledo Final, Tunjo Ripeti juga, dan ini adalah lagu kesukaan kita juga, Tulus Gajah. Ya. Apa kabarnya ya teman Pro 2, Tulus ini udah ngeluarin album baru, lagu baru ya. Ngeliat teman-teman di sosmedku pada memutarkan lagu Tulus yang baru. Kalau nggak salah Teh Hijau ya.
1: Bila jatuh gajah lain membantu.
0: Oke teman Pro 2, selanjutnya akan kita putarkan Judika, Sampai Kau Jadi Milikku.

0: Teka dulu sini, deka. Eh, lihat itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam.
0: Eh, hambar sekali DP rasa, Yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto.
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: FM, teman terbaik kamu.

92,6 FM, teman terbaik kamu. Kita tadi udah singgung si Tulus ya, teman Pradua. Akhirnya Tulus ya bercerita lewat lagu Teh Hijau. Tapi teman Pradua, ini teh bukan sembarang teh ya. Siapa yang suka teh hijau juga, teman Pradua? Ya biasa kita minum ya teh biasa ya. Tapi kalau teh hijau ini memang ada aroma dan sensasi tersendiri. Bagi penikmatnya, teh hijau itu bisa jadi apa ya, minuman healing, relaksasi dan juga penyemangat ya teman Pradua. Menyuratkan cinta. So, balik lagi dari lagu Tulus tentang lagunya Teh Hijau ini, ternyata isi lagu ini adalah sebuah penerimaan diri. Jadi saat seseorang ngalamin fase kehampaan ya atau mati rasa, wah, kolaps deh dengerin lagu ini. Dan lagu ini menyampaikan pesan kalau rasa hampa dan lelah itu gak perlu buru-buru kita lawan ya teman Pradua. Kadang-kadang kita tuh pengennya udah gak ada gimana caranya ini, pikiran jangan banyak suara bisik-bisik ya. Jangan banyak drama, jangan banyak overthinking. Tapi sebenarnya teman Pradua, kalau kita lewatin fase-fase itu ya gak apa-apa, kita juga belajar sakitnya gitu ya kan, belajar baik-baik saja tapi juga harus profesional. Malamnya nangis, besoknya berangkat kerja, ya orang mungkin gak tahu ya. Dia emang membuat lagu ini kayak dekat sekali sih sama kita, tentunya sama kamu yang lagi ngerasain dan relate sama kegalauan ini teman Pradua. Jadi ya coba terima secara damai ya, karena ini juga bagian dari siklus kehidupan untuk bisa pulih secara alami.

Dari fase kehampaan aja teman pro 2 ya, ini tuh udah bisa kita lihat dari liriknya sendiri ya. Kalau bercerita tentang seseorang yang merasa hampa, kehilangan akses pada rasa senang dan belum

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan teman peradua, teh hijau ini sebagai metafora, secangkir teh hijau bisa dibilang melambangkan rutinitas sederhana yang juga menenangkan ya. Dan gak cuma menenangkan aja, tapi punya fungsi sebagai jeda untuk berdamai ya dengan keadaan di tengah hiruk pikuk dan juga rutinitas yang melelahkan. Hujan-hujan ngeteh teman peradua kayak satu padan yang klop banget ya. Sambil kita dengerin dari Tulus Teh Hijau.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.

Teman Pro 2, nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat ya, sampai pembukaan perdagangan Rabu 1 Juli 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,22% atau 40 poin menjadi 17.947 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gimana kita mau beli teh hijau ya? Indeks ekonomi Teman Pro 2 sehari sebelumnya, rupiah juga melemah saat penutupan perdagangan sebesar 0,31% ke posisi 17.907 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan nilai tukar ya masih melemah seiring menguatnya indeks dolar Amerika Serikat ke level 101,3. Dolar terus melemah Teman Pro 2, ya rupiah terus melemah, tapi semangat kita jangan ya.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

0: Teman Pro 2, saat ini kita dengarkan beberapa lagu religi pilihan sembari menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

lokal seperti Sungai Kali, Rapai, dan Canang jika dikolaborasikan mampu menciptakan aliran musik yang unik, indah, dan bernilai estetika tinggi, sebagaimana yang dipopuler.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk

0: Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul
1: 2. La yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga yang memutuskan tali persaudaraan.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Teman Pro 2, harga Pertamax Turbo turun Rp1.450.000 per liternya menjadi Rp19.300.000 mulai 1 Juli 2026. Dan penyelesaian harga ini berlaku efektif sejak pukul 00.00 waktu Indonesia Barat di seluruh wilayah penjualan. Pertamina Patraniaga juga menurunkan harga Pertamina Dex sebesar Rp3.650.000 per liternya, dan selain itu harga Dex Light mengalami penurunan sebesar Rp3.300.000 per liter mulai Juli 2026. Penyesuaian harga ini merupakan hasil evaluasi berkala ya yang dilakukan Pertamina Patraniaga, dan evaluasi ini mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia juga kondisi perekonomian masyarakat. Sampaikan juga kalau penyesuaian harga ini telah mengikuti mekanisme yang berlaku. Perusahaan juga melakukan koordinasi dengan pemerintah sebelum menetapkan kebijakan satu ini.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Teman Pro 2 ngikutin proses syuting serial Wednesday yang kita tunggu-tunggu juga, tapi ya ada kabar yang menyedihkan sedikit ya Teman Pro 2, di mana kabarnya sempat mengalami kendala ya setelah aktris dari Eva Green mengalami cedera pada kakinya. Jadi insiden ini membuat jadwal produksi juga harus disesuaikan biar pemeran baru ya kayak ya maksudnya si Eva Green ini bisa menjalani perawatan dan juga pemulihan. Laporan The Sun ya menyebutkan kalau cedera ini terjadi saat proses syuting di Dublin, Irlandia di awal bulan ini Teman Pro 2. Dan Eva Green ini langsung mendapat penanganan medis dan juga sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya juga menjalani masa pemulihan.

0: informasi.
1: Sedikit informasi teman Pro 2, kalau si Eva Green ini ya diumumkan bergabung dalam Wednesday pada November 2025 tahun lalu sebagai Ophelia Fromm dari adik Morticia Adams ya, diperankan Catherine Zeta-Jones, yang karakter ini digambarkan sebagai sosok misterius yang juga sempat dirawat di rumah sakit jiwa Willow Hill sebelum berhasil melarikan diri. Dan di akhir musim kedua ya, Ophelia ini diperlihatkan berada di sebuah sel di kediaman Hester. Dalam adegan penutup dia juga terlihat menuliskan kalimat Wednesday must die yang menggunakan darah.

ya teman Pora 2, meskipun sempat terkendala karena cedera ya, Eva Green ini disebutkan kalau jadwal syuting kemungkinan hanya mengalami penyesuaian aja. Jadi adegan yang gak melibatkan Eva itu tetap dikerjakan ya, tetap berlanjut. Sementara pengambilan gambar untuk karakternya akan dilanjutkan setelah kondisinya pulih.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.

sahabat kecil Tulus menutup kebersamaan kita di edisi hari ini Teman Pro 2 Rabu 1 Juli 2026. Untuk hadapi Salsa pamit nundur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman perdua. Kali ini ada aku Michael di sore ceria ya. Tadi udah santai siang. Kali ini kita sore ceria tentunya di edisi Rabu tanggal 1 Juli 2026 ya. Ternyata sudah di bulan Juli, kita sudah di bulan 7 tahun 2026 ya. Dan kalau anak-anak sekolah kayaknya ini bakal jadi minggu-minggu terakhir lah ya, sebelum balik lagi nanti ke sekolah masing-masing ya. Tapi masih 2 minggu lagi juga, masih bisa lah menikmati suasana libur sekolahnya. Dan mungkin juga sudah menghabiskan waktu bareng keluarga, entah kemana itu ya. Pokoknya stay tune terus sampai nanti di jam 8 malam.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaruti.
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman

Sore Ceria.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone.

0: Di Deadliner, awas bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Teman terbaik kamu.

Juicy Lucy dengan Hahaha teman berdua, tentunya masih di sore ceria ya untuk hari ini. Dan kebetulan juga hari ini kita gak tidak ada yang namanya cek cerita kamu ya. Tapi besok hari Kamis ya, seperti biasa kamu bisa dengerin Osi ya, obrolan seru santai islami. Tapi itu besok. Nah tentunya masih aku temenin terus sampai nanti di jam 8. Kali ini ada Adam Levine featuring, ya featuring sih ya, tapi ini original soundtrack Paw Patrol The Movie, tapi versi 2021 ya. Good mood.

sore ceria. Teman.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Allah.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

Aku masih barengan aku Michael masih di apa namanya sore ceria ya kita untuk hari ini tentunya masih di suasana awal bulan ya tanggal 1 Juli 2026 dan tentunya masih kalau untuk para penggemar sepak bola masih disibukkan dengan nonton Piala Dunia 2026 ya atau kalau kita di sini sebutnya bola gembira. Dan memang penyelenggaraan tahun ini agak spesial ya karena selain tuan rumah penyelenggaranya ada 3 negara ya dan walaupun posisinya memang harus berdekatan ya Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada dan tentunya juga jumlah peserta yang bertambah ya dari awal 4 tahun yang lalu itu masih 32 negara. Kali ini sudah 48 negara tapi masih rame ini ya karena baru masuk babak 32 besar walaupun sebagian beberapa tim ada yang sudah memastikan lolos ke babak 16 besar.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lux.
1: Boy. Boy.
2: Apa Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
2: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terbaik.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

الله.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Seperti mana biasa, mari sama-sama sambilan kita menunggu Aisyah, kita pasang niat i'tikaf agar pahala diberi oleh Allah dengan i'tikaf, dengan kesempurnaan pahala yang Allah berikan bagi mereka yang mau menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana biasa, di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tema kita terkait tarikh Islam. Dan insyaallah kita akan masuk ke tarikh Islam. Namun perlu bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu sesuatu hal sebelum terjadinya tarikh Islam itu sendiri. Sebagaimana biasa, di sini kami membaca kitab tarikh At-Tabari, yaitu sejarah yang ditulis oleh salah seorang ahli hadis bernama Imam At-Tabari. Dan kitab ini sejarah Islamnya bukan dimulai dari Nabi Adam, tapi dimulai dari sebelum terciptanya Nabi Adam, tepatnya ketika Allah menciptakan makhluk-makhluknya sebelum Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas banyak hal tentang kolam, tentang arasy, tentang hammam dan seterusnya, termasuk kita sudah membahas terciptanya hari-hari yang diciptakan Allah. Ada hari Ahad, hari Sabtu, hari Isnin, itu semua sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Malam ini kita melanjutkan penciptaan-penciptaan yang diciptakan Allah sebelum Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adam ini makhluk, termasuk makhluk terakhir. Setelah dibuatnya gunung, bumi, bulan, matahari, nama hari, aras, kolam, lauh mahfud, Adam termasuk makhluk yang terakhir diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Adam dengan iblis itu lebih dahulu iblis. Malaikat dengan Adam itu lebih dahulu malaikat. Nah, insyaallah nanti kita akan masuk di bab khusus bagaimana Allah dulu menciptakan Nabi Adam, hingga nanti kita akan melihat peristiwa sejarah turunnya Nabi Adam dari surga menuju ke bumi. Jamaah dirahmati oleh Allah, dalam kitab ini disebutkan bahwa ada salah satu riwayat yang muncul dari salah seorang bernama Abdus Somad. Abdus Somad ini itu murid dari Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih, saya baca sejarah sedikit. Wahab bin Munabbih ini salah seorang tabi'in. Dia itu berasal dari Yaman. Jadi Wahab bin Munabbih seorang tabi'in, dan guru-guru daripada Wahab bin Munabbih itu salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Nah, perlu diketahui Wahab bin Munabbih ini, walau beliau seorang tabi'in, ada beberapa orang tabi'in, di antara tabi'in-tabi'in itu ada beberapa orang tabi'in termasuk Wahab bin Munabbih yang memiliki ilmu khusus. Wahab bin Munabbih ini salah seorang tabi'in yang sangat faham mempelajari kitab Yahudi dulu. Jadi segalam na Yahudi royong, na Yahudi Yahudi jemun, matha hudib bak Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan Wahab bin Munabbih
salah satu tokoh tabi'in yang juga ahli dalam mempelajari kitab Nasrani, kitab Injil. Jadi kalaulah dulu Wahab bin Munabbih hidup, mungkin masih ada sisa-sisa daripada kitab Yahudi dan Nasrani. Kecuali Bak Uronyo, punya Uronyo hanam rumpok leh dengku. Punya tamita-mita kitab Yahudi asli, Taurat asli, Zabur asli, Injil asli, jino kapaya hanali. Kecuali urung yang hudib tergalam, urung yang hudib hanajioh dari masa Rasulullah. Mungkin masih bisa didapat. Nah, jadi ada satu riwayat. Ada salah seorang datang ke Wahab bin Munabbih. Jadi dia berkata, "Wa dzakara min 'azmatihi." Ketika itu Wahab bin Munabbih memberi satu pelajaran. Bahwasanya Wahab bin Munabbih sedang membahas kebesaran Allah. Allah itu maha besar, maha pengasih dan bisa menciptakan apapun yang tidak bisa diciptakan orang lain. Nah, malam ini kita ingin melihat sedikit pelajaran bagaimana Allah yang maha besar itu bisa menciptakan makhluk-makhluk yang luar biasa. Lalu Wahab bin Munabbih pernah berkata, "Inna samawati wal arda wal bihara lafil haikal." Ada satu makhluk Allah namanya Haikal. Nah, ini perlu ketahui, Haikal itu ada dua versi. Haikal menurut orang Yahudi, Haikal menurut catatan Israiliyat, yang sebahagian nanti diambil dari cerita orang-orang Bani Israel yang nanti disahkan oleh para mufasir, walaupun tidak banyak. Saya ingin bilang begini, ada makhluk Allah namanya Haikal. Mungkin kita yang hantar nengok apa Haikalnya, kecuali Nanuru. Nanuru kena Haikal. Tapi ayolah, malam ini kita mau lihat Haikal itu apa, bentuknya bagaimana, dan makhluknya apa. Kalau menurut versi Yahudi, Haikal itu adalah satu kerajaan. Menurut mereka, dan kita yang hampir tak betih, sebab Yahudi ikut. Haikal menurut Yahudi itu satu istana besar yang pernah dibangun oleh Nabi Sulaiman, menurut versi mereka. Tapi kalau Haikal menurut Islam, menurut yang disebut oleh Wahab bin Munabbih, bukan begitu. Jadi kata Wahab bin Munabbih, Allah menciptakan langit. Ada langit, langit satu, langit dua, langit tiga, empat, lima. Kemudian juga Allah menciptakan al-arda, bumi. Dan juga langit dan bumi itu, lafi al-haikali, sungguh itu ada pada Haikal. Ada langit satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Di bumi menanci, bumi orangnya, yang ditinggai orangnya, yang na lapisan langit. Langit satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada langit stratosfer, atmosfer, ionosfer, itu semuanya itu langit yang ada di bumi. Tapi mau yang di luar bumi, dalam langit tunggu. Langitnya ke yang dijalankan dulu, yang pernah diperjalankan dulu Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan yang kali kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu Allah satukan di dalam tubuh Haikal. Jadi nasabah makhluk disebut Haikal. Haikalnya tunggu, dalam tubuh Haikal atau bumi atau langit. Langit semua di situ, bumi di situ. Dan wallahu alam, sampai hari ini tidak ada satu pun yang bisa memberi fakta apakah ada bumi selain bumi yang kita tinggali hari ini. Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas ketika Wahab bin Munabbih sedang menjelaskan Haikal, Haikal itu dalamnya langit. Dalamnya langit dan bumi. Menyo menanggu Haikalnya super-super besar. Bagaimana saya bayangkan? Coba kita bayangkan sedikit. Dalam kitab Tafsir Sawi, saya ulangi itu.
dalam kitab tafsir Sawi oleh Syekh Ahmad Sawi, beliau pernah menjelaskan langit pertama menuju langit kedua itu jaraknya jika kita pergi dengan kecepatan cahaya itu perlu waktu 1000 tahun. Yang mulai dari langit pun langit kedua, dari langit satu kedua itu kalau kita diberi izin oleh Allah untuk bisa bergerak secepat cahaya, maka untuk melangkah masuk ke langit kedua perlu waktu 1000 tahun. Menyomenan berarti menyomenan dari langit kedua menuju langit ketiga tambah lagi 1000 tahun. Dari langit ketiga menuju langit keempat, empat, kelima, enam sampai nanti ketujuh itu perlu waktu tambah 1000 tahun. Menyomenan kali mentang pada urbetun daik balangnya ketujuh. Bayangkan Rasulullah Isra Mi'raj hanya beberapa menit saja untuk menumbus ribuan tahun gerakan cahaya yang kita pergi per setiap lapisan langit. Nah, langit-langit itu lafil haikal, itu berada di dalam haikal. Coba bayangkan bagaimana besarnya haikal itu. Pertanyaannya, apakah bisa kita lihat nanti haikal yang kita sebut tadi? Wallahu a'lam. Mungkin nanti jika kita diberi izin oleh Allah dalam surga, kita bisa lihat bagaimana bentuk haikal. Wa innal haikala la fil kursi. Dan Wahab bin Munabih berkata, dan sesungguhnya haikal itu berada dalam kursi. Ini langit, langit besar, langit panjang. Langit itu di dalam haikal. Haikal itu di dalam kursi Allah. Lebih besar lagi. Kemudian wa inna qadamaihi azza wa jalla la'alal kursi. Dan kekuasaan Allah itu di atas kursi. Menyoba Allah hanaputa surah dalam pikiran kiban raya Allah tak boleh. Tak boleh dalam pikiran kita kita ya, mencoba membayangkan sebagaimana besar Allah, tidak. Kalau makhluknya boleh. Kemudian wahwa yahmilul kursi, dan Allah yang menanggung kursi. Wa qad 'adal kursi kanna'li fi qadamaihi. Dan kursi itu ibarat seperti sendal. Qadamaihi ini kalau dibuat arti, artinya kedua kakinya. Berarti bu bek tabuh mana kedua kaki Allah. Allah nak punya kaki. Nah, kaum muslimin dan muslimat dan sahabat radio Baitur Rahman, didengarkan baik-baik. Terkadang ketika Allah menjelaskan tangannya, itu bukan berarti tangan. Ketika Allah berfirman tentang dua kakinya, nyambek tabuh mana bagi gidanya berarti Allah nak kaki. Udun dan uya. Tidak. Ketika Allah membahas, menyebut tentang wajahnya, itu bukan berarti betul-betul Allah ada wajah. Pembahasan itu sudah selesai. Pada pertemuan yang lalu sudah saya deretkan beberapa pendapat ahli tafsir tentang bagaimana mengartikan wajah Allah. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana para alim ulama salaf dan ulama khalaf ketika memandang makna qadamaihi, dua kaki Allah. Apakah dua kaki Allah betul-betul ini dua buah kaki? Tidak. Ulama salaf yang berpendapat tentang dua kaki Allah itu bukan dua kaki maknanya adalah Malik bin Anas, kemudian Imam Ibnu Hambal, kemudian Syekh Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri. Ini tiga-tiga ulama ini ulama terkenal. Sufyan Al-Thawri, Imam Malik, kemudian Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hambali. Ketiga ulama ini ulama terkenal yang punya kemampuan ilmu pengetahuan yang tinggi. Ketika ketiga orang ini memahami dua kaki Allah, mereka tidak berkata

imani ayat, tapi maknanya kami serahkan semua kepada Allah. Kemudian ulama khalaf seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Qurtubi, Imam Ar-Razi, semuanya memahami, mengartikan qadamaihi, dua kaki Allah itu bukan dua kaki, tapi lebih tepat kepada kekuasaan Allah, keagungan Allah. Siapa yang bilang begitu? Imam An-Nawawi, Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Qurtubi. Jadi pekal lembagah menawanku. Sebab ketika kita buh makna qadimaihi, baik membayangkanlah mulai dayo berarti Allah nak ada wabu haki. Tama lagi dayo. Na'udzubillah min zalik. Bukan begitu. Dan para alim ulama Aceh Darussalam sendiri, selama kami meneliti tentang manuskrip Aceh, belum kami temukan satu pendapat ulama Aceh dalam kitab-kitab yang ditulis berpendapat bahwa wajah Allah itu wajah, bahwa dua kaki Allah itu berbentuk kaki. Tidak. Salah seorang ulama ahli tauhid di Aceh sendiri seperti Syekh Hamzah Fansuri tidak disinggung masalah itu. Baik dalam kitab beliau yang namanya Syaribul Ashikin, dalam kitab Tanbihul Mashi, dalam kitab Al-Muntahi, yaitu karya Syekh Hamzah Fansuri. Nah, jadi Syekh Hamzah Fansuri nyo budak depu oleh kita nyo. Beliau ulama besar pada masa Sultan Alaidin Riayat Shah Saidul Mukammil. Nah, ini saya jelaskan secara Aceh. Walaupun di dalam kitab ini tidak ada secara Aceh, tapi lu jelaskan becul, agar kita faham bagaimana setting sosial pada masa Aceh dulu. Syekh Hamzah Fansuri seorang wali Allah, seorang ulama terkenal, penulis kitab, ahli sastra. Tidak ada ulama sastra di kerajaan Aceh Darussalam, bahkan Asia Tenggara, yang ahli dalam menulis sastra kecuali Syekh Hamzah Fansuri. Beliau tidak menyinggung satu pun tentang makna dua kaki itu kaki. Beliau semua kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Syekh Hamzah Fansuri ini hidup pada era Sultan Alaidin Riyad Shah Al-Qahar, Sultan Alaidin Saidul Mukammil. Sultan Alaidin Saidul Mukammil itu punya dua figur terkenal yang nanti akan terkenal di masanya. Pertama, pada masa kepemerintahan Saidul Mukammil, tokoh pertama yang terkenal hingga hari ini adalah Syekh Hamzah Fansuri. Kedua, Laksamana Hayati. Yang menyongitanya udah dengar orangnya Laksamana Hayati itu hidupnya pada masa Sultan Saidul Mukammil. Bagaimana urutannya? Saidul Mukammil setelah wafat baru nanti Sultan Mansur Shah di bawahnya. Setelah Sultan Mansur Shah barulah Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda dengan Hamzah Fansuri itu hampir mereka berdua ini pernah satu masa, bahkan pernah diangkat menjadi mufti kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Walau demikian, Syekh Hamzah Fansuri tidak lama hidup, beliau wafat, maka mufti kerajaan Aceh masa Sultan Iskandar Muda digantikan oleh anak murid Syekh Hamzah Fansuri yang disebut dengan Syekh Samsudin As-Sumatrani, yang makamnya sekarang di Malaka. Nah, gitu. Jadi nyampe panjang, insyaallah tu kita nyampe panjang babnya. Yang ingin saya katakan bahwa tidak disebut oleh ulama kerajaan Aceh Darussalam siapapun itu tentang masalah wajah Allah itu wajah. Tidak disebut. Nah, kemudian wasu'ila. Kemudian dalam riwayat yang lain, disebut bahwasanya ada salah seorang tabi'in bernama Damrah. Damrah pernah mengatakan, innallaha khalaqal qalam. Allah menciptakan makhluk bernama qalam. Fakataba bihi ma huwa khaliqun wa ma huwa ka'inun bihi min khalqihi. Ketika Allah menciptakan qalam, Allah suruh qalam, qalam, kau tulis segala takdir yang telah aku buat. Seluruh firman Allah

0: itu ditulis oleh kolam. Dan wallahu alam, kita tak tahu bagaimana bentuk kolam itu. Selama yang saya tahu, ketika saya membaca kitab Qissatul Mi'raj karya Syekh Muhammad Al-Ghaiti, salah seorang nabi dari 25 nabi itu yang pernah mendengar goresan kolam berjalan, salah seorang nabi sepengetahuan saya adalah Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang saya tahu yang pernah mendengar goresan kolam sedang bekerja, sedang berfungsi. Sampai-sampai Rasulullah ketika Isra Mi'raj mendengar goresan kolam itu, beliau merasa takut. Lalu bercerita kepada Jibril, bertanya, "Jibril, itu bunyi apa?" Maka kata Jibril, "Muhammad, itulah kolam Allah yang menulis segala takdir manusia, yang menulis segala pergerakan yang ada di bumi ini." Nah, itu kolam itu. Apakah Nabi pernah melihat kolam? Wallahu alam, saya belum pernah menemukannya. Insyaallah nanti suatu saat kita atau mungkin saya bisa menemukan itu. Nah, maka oleh karena itu Allah perintahkan kepada kolam, "Kolam, kau tulislah apa yang terjadi dan seluruh firman-firmanku." Maka ditulis oleh kolam, tulis, tulis, tulis, tulis, tulis. "Thumma inna dzalikal kitaba sabahallah." Kemudian setelah diciptakan itu, semua bertasbih kepada Allah, termasuk Alkitab, bertasbih kepada Allah. Jangan dikira air ini tidak bertasbih. "Ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wal..." Begitu ayat Quran berbunyi, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semua bertasbih. Bani kira oleh dronah inyo hana bertasbih. Bani kira oleh dronah mik yang dia pakai orangnya hana bertasbih. Jangan kita kira bahwa meja, AC, kipas angin, karpet, kursi, celeng, mimbar itu tidak bertasbih. Semuanya bertasbih, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan itu, pohon yang bergoyang, angin yang berhembus, bulan yang bersinar, matahari yang bersinar, pergerakan dedaunan yang jatuh, air hujan yang turun, semuanya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman kita tidak tahu bagaimana cara mereka bertasbih. Itulah sebabnya kita sebagai salah satu makhluk Allah, sebagai manusia yang diberi akal, diperintahkan juga untuk bertasbih. Yang kenyang sebab tunggu, orang yang mun wate meperang alam dengan rodu musaboh. Ya kan? Orang dulu itu waktu lawan Belanda, alam dengan dirinya itu bersatu. Kenapa bersatu? Karena dianya berzikir kepada Allah dan sekelilingnya ikut berzikir. Itulah sebabnya kenapa pekan undatu gedenya wate gepeleh pedeng mau menusuk Belanda itu. Kadang-kadang yang bantu untuk menggerakkan pedang itu alam itu sendiri. Maka jadi dari zaman dengku di kitanya nak adat, kadang-kadang adat Aceh karena yang wate urum kawin. Karena yang tamai biasanya adat dari PD. Tamai ada kelapa itu. Kenapa kita diajarkan dalam budaya dan adat untuk menyatu dengan alam? Kadang-kadang alam itu membantu proses kehidupan kita. Dan disitulah nanti muncul na adat na budaya yang disebut dengan merajah iya. Kananku. Taja abak ulama, abu nak tolong sihat, abu nak perajah iya bincu. Air itu dibacakan zikir oleh ulama, ditutup. Air itu bisa menerima suara zikir. Mana dalilnya? Saya sudah sebutkan tadi, "Ma yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh." Ini bahagian daripada bumi. Dia berzikir kepada Allah. Nengkanya orang zaman nengku kuat-kuat badan, kuat batin, kuat lahiriah. Gidanya orang balik lahiriah, ni orang kuat batin, ni orang kuat ni. Sebab apa? Kerana dah kezikir. Nah, maka oleh karena itu semuanya berzikir pada Allah sebagaimana yang saya sebutkan di sini tadi. Nah, kemudian falamma arada jalla jalaluhu khalqas samawati wal ard. Dan ketika Allah yang Maha Mulia menciptakan langit-langit dan bumi, maka Allah menciptakan ayaman sittatah. Ketika Allah menciptakan bumi ini, tempat kita ini, di bumi ini, ketika Allah sedang menciptakan bumi dan langit, semua langit, disitulah Allah menciptakan ayaman hari-hari. Hari Isnain, hari Thulatha, miyobat hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Minggu mana? Minggu yang bayi tamu. Minggu itu bukan nama dari buatan nama Islam. Nama Islam minggu itu Ahad. Walaupun truk baklifhan gitu ya, Al-Ahad. Al-Ahad dengan Ahad, nama ada. Itu dia. Nah, saya mau jelaskan sejarah Aceh sedikit. Nanti saya jelaskan. Coba dengarkan baik-baik. Ketika Allah menciptakan hari-hari itu, oleh orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad hidup, sebelum Rasulullah hidup, orang dulu itu menamakan hari-harinya bukan hari Senin. Bukan Senin, bukan Selasa, bukan Rabu, bukan. Hari-hari itu disebut dengan, saya sebut nih, Abjad. Abjad satu, Hawas satu, Kalamun, Safas, Karasyat. Jadi sebelum Nabi Muhammad nan uro yang gepugat le urang jemun, yaitu masa-masa orang Ibrani dulu, itu nama harinya. Apa tadi nama harinya itu? Ini unik nama harinya. Abjad, Hawas, Hutti. Hutti, Kalamun, Safas, Karasyat. Ketika saya membaca kitab ini, ternyata hari-hari ini, nama-nama hari ini, itu adalah hitungan matematika orang dulu. Urang zaman dengku wate getulis surat, hanya pakai nomboi. Misalnya contoh, tulis surat. Surat ini tertanggal 21 Juni 2026. Kamanan nungku? Kamanan? Nyatanya tulis-tulis kan, menan ku? Urang zaman hanya angka. Dia tulis pakai huruf alif, jim, dal, to, ha. Itu yang jadi itu abjad. Nanti abjad itu a, ba, jim, dal, empat abjad. A itu satu, ba itu dua, jim itu tiga, dal itu empat. Nah, itu, nah, gitu. Orang-orang dulu begitu tulisnya. Termasuk Hawas. Ha, waw, za. Ha itu lima, wa itu enam, za itu tujuh. Maka orang dulu kalau tulis penanggalan itu pakai huruf, bukan pakai angka. Yang terkejutnya saya adalah nama-nama ini, huruf-huruf ini, itu pernah dipakai oleh salah seorang mufti kerajaan Aceh Darussalam ketika memberi penanggalan dalam bentuk syair. Bisa enggak penanggalan dibuat dalam bentuk syair, bukan angka, bukan 21 Juni 60, bukan itu. Ada salah satu ulama Aceh yang pernah mempelajari ilmu ini dan menerapkan ini di kerajaan Aceh Darussalam. Beliau adalah Imam Masjid Raya Baiturrahman pertama yang diutus langsung oleh Sultan Iskandar Muda, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, saya ulang-ulang terus biar mungkin jamaah ada yang baru dengar. Ini masjid raya ini, imam masjid pertama dulu, imam besar, imumci adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili pernah menulis risalah, kitab, halamannya cuma 6 halaman. Saya punya kitab itu. Cuma 6 halaman diberilah judul kitabnya Risalatut Taqwim. Ketika kami membaca Risalatut Taqwim karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ternyata di halaman yang kelima itu tertulis ada abjad, ada hawas, ada hutti, ada kalamun, ada sanfas, ada karasyat. Nah, ini adalah perhitungan penanggalan dalam bentuk huruf, bukan angka. Dan ternyata penanggalan ini sudah dipakai oleh orang-orang sebelum Rasulullah hidup. Bisa dikatakan pada masa Nabi Musa, nanti akhir Nabi Isa, itu inilah mereka memakai penanggalan ini. Nah, maka unik. Contoh-contoh ya. Contoh misalnya dalam abjad ataupun dalam hisab. Hisab ini disebut dengan hisab al-jumal. Yang disebut benar ya, abjad, hawas, khuti, itu disebut dengan hisab al-jumal, hisab tertua di suku Arab. Maksud nang dia yang sawa. Nang dia yang sawa maksud contoh. Muhammad. Maka mim itu berapa huruf? Berapa angkanya? Kemudian ha itu berapa angkanya? Mim yang kedua berapa angkanya? Dal berapa angkanya? Dijumlahkan. Sehingga menjadi nanti 91. Allah. Allah alif, lam, lam satu lagi, ha. 4. Maka ketika memakai hisab al-jumal kepunyaan Syekh Abdul Rauf As-Singkili, jumlahnya 66. Apa kegunaan hisab al-jumal ini? Untuk apa? Kegunaan hisab al-jumal ini adalah perhitungan penanggalan dalam bentuk syair. Orang dulu kalau tulis syair, misalnya syair ini ditulis pada tahun 1447 Hijriah, contoh. Maka orang dulu menulisnya bukan tanggal, pakai huruf di bawah. Nah, di huruf, misalnya 1000 itu hurufnya apa? Ghin. Ghin, ghin itu 1000. Ditulis, berarti ghin, kemudian jim, seterusnya. Sampai nanti berjumlah 1447 Hijriah. Nah, maka jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah seorang ulama yang pernah memperkenalkan kembali teori hisab al-jumal yang pernah dipakai abad 10 hingga abad ke-20 sebelum Masehi adalah salah seorang ulama kerajaan Aceh bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kenapa disebut As-Singkili? Berasal dari Singkil. Walaupun nama beliau tulis bukan As-Singkili, Al-Fansuri. Nah, sama lagi Syekh Hamzah Fansuri. Mungkin dia disebut Syekh Hamzah Fansuri dengan Syekh Abdul Rauf Fansuri. Sama? Sama. Karena Syekh Hamzah Fansuri dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili telain taboh tempat, taboh wilayah, mereka punya hubungan bersaudara. Nah, maka jamaah dirahmati Allah, satu-satunya ilmu di Aceh yang sudah hilang adalah ilmu hisab al-jumal. Hisab jumal itu tidak dipakai lagi hari ini. Maka ketika kita melihat bulan, ada matahari, itu bisa dihitung dengan hisab al-jumal. Dan saya pun tidak terlalu faham tentang itu, tapi dasarnya hisab al-jumal itu bisa melihat pergerakan bulan dan bisa menghitung kejadian sesuatu yang akan terjadi. Coba baca kitab Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang judulnya Risalatul Taqwim. Coba baca kitab itu. Patah belah orangku, kenapa ya belah orangku? Nah, download bentang mbak Google. Silakan download di Google. Tulis download kitab Risalatul Taqwim Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kitab itu unik. Sebelum beliau membahas tentang hisab al-jumal, beliau menulis sedikit pada halaman ketiga itu tentang peristiwa yang akan terjadi memakai metode hisab al-jumal. Tadi saya sempat baca sedikit. Beliau sebut kalau satu Muharram jatuh pada hari Rabu, maka kondisi tahun itu akan banyak terjadinya bagusnya padi tapi banyak penyakit. Itu kata Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pertanyaannya, satu Muharram kemarin itu hari apa? Urapu tumpu satu Muharram raya. Itu enggak dua. Rabu. Oh, berarti bagus sekali, tepat. Saya baca hari Rabu. Kata beliau, kalaulah hari Selasa jatuh satu Muharram, itu apa kejadiannya? Kalau satu Muharram itu hari Senin, itu apa kejadian tahunnya? Dan kalau hari Rabu, kata beliau, padi akan bagus, tapi penyakit juga banyak. Dan banyak orang yang mati. Kenapa beliau bisa prediksi itu? Karena beliau menghitung hisab al-jumal tadi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah itu melalui takdir? Tidak. Bolehkah kita beriman pada itu? Juga tidak. Itu hanya pengetahuan tambahan bagi kita. Segala sesuatu yang akan terjadi, tetaplah Allah yang maha mengetahui. Nah, bolehlah nanti jamaah kalau ingin belajar hisab al-jumal, belajar dulu dari dasar risalatul taqwim yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Singgili. Buat belajar situ, nanti dihitung. Mudah cara belajarnya. Berapa huruf tadi? Ada abjad, alif, ba, jim, da. Ada hawas, ha, waw, za. Ada huti. Huti berarti ha, to, ya. Ada kalamun, kaf, lam, mim, nun. Ada sa'fas, sin, ain, fa, so. Ada karasyat ataupun kaf, ra, shin, ta. Itu semua huruf-huruf itu punya makna tersendiri. Ini saya catat sini. Saya catat ini. Kalau hawas itu ha wa za, ha itu 5, wa itu 6, za itu 7. Kalau huti ha itu 8, to itu 9, ya itu 10. Kalau kalamun ka itu 20, lam itu 30, mim itu ya 40, nun 50. Dan terakhir gha, gha itu 1000. Nah, jadi jamaah dirahmati Allah, begitulah hebatnya ulama-ulama kita. Bahkan ilmu terdahulu pun mereka mempelajarinya. Sebelum masa Rasulullah hidup, ulama kita juga belajar tentang masalah itu. Nah, salah satunya adalah Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Dan ulama kita yang wadungku, kan ulama yang mufhum agama sahaja. Ulama kita dulu, selain agamanya yang faham, agamanya dia sangat ahli, mereka juga punya keahlian masing-masing. Contoh, ada salah seorang ulama Aceh itu namanya Syekh Abbas bin Muhammad atau Tengku Cik Kutakarang. Hebatnya beliau itu bukan hanya ahli tafsir, bukan hanya ahli fikih, bukan hanya ahli tasawuf, bukan hanya ahli tauhid, tapi beliau ahli siasah perang. Beliau bisa menghitung gerak Belanda walau Belanda belum masuk ke Aceh. Beliau bisa menyusun strategi menang, kemenangan walau Belanda belum masuk ke tanah Aceh. Nyampu ilmu yang menyerangnya. Belanda kalau teruk dalam Aceh, tapi dia sudah faham. Itu Belanda nanti tinggal beberapa hari lagi masuk sini. Dia masuk sebelah sana, sebelah barat. Kalau Belanda masuk sebelah barat, maka yang akan dihadapi adalah gunung, laut. Maka strategi perangnya begini. Hebat beliau. Maka beliau buat kitab siasah perang itu, nama kitabnya adalah Tazkirah Raqidin. Dan bukannya itu, bahwa Syekh Abbas bin Muhammad juga menulis kitab namanya Kitabur Rahmah Fitib, kitab pengobatan atau ilmu farmasi. Obat sakit jantung ini obatnya, obat sakit mata ini, obat sakit telinga ini, obat sakit kepala ini. Dan uniknya, ketika beliau menulis kitab itu, beliau menjelaskan masalah angin. Ya, dan lu baca kitabnya nunggu. Ketika lu baca kitabnya, sebelum beliau menjelaskan tentang obat dan penyakit, beliau membahas tentang angin. Keunikan angin, bahas tentang angin. Kalau angin masuk ke sini, itu penyakitnya apa? Karena ada tarik Honda nunggu. Waktu tarik Honda kan tak balap. Kan angin cukup tada dah mulai hidung. Itu kalau masuk ke sini, penyakitnya apa, obatnya apa? Kalau angin masuk ke mulut, itu penyakitnya apa, obatnya apa? Kalau angin keluar lewat dubur, itu penyakitnya apa, obatnya apa? Beliau jelaskan itu semua. Ya, maka begitulah ulama-ulama kita dulu. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit penjelasan terkait tentang masalah haikal. Nah, jadi saya sampaikan sekali lagi, haikal itu bukan bernisbah kepada Haikal Sulaiman, tapi Haikal termasuk makhluk Allah yang paling terbesar. Nah, maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua saya sampaikan juga ada yang disebut dengan abjad. Abjad di sini bukan abjad hijaiyah. Mesti oleh tronah neken abjad berarti alif ba ta sa jim, bukan itu. Ini namanya abjad klasik. Kalau yang kita ngaji kecil-kecil dulu namanya huruf ab. Nah, beda. Maka jamaah dirahmati Allah, inilah dulu yang dapat kita sampaikan insyaallah. Kelanjutannya nanti kita akan membahas lagi makhluk-makhluk Allah yang lain. Sebelum kita masuk ke tema bagaimana Allah menciptakan Adam, bagaimana juga kisah Adam diturunkan dari surga menuju ke bumi. Semoga bermanfaat. Demikian dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2, balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Gak kerasa teman Pro 2, udah di pukul 20:27 waktu Indonesia Barat. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti. Tapi sebelum itu teman Pro 2, saatnya kita ikuti music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian aja di bawah, bukan di bedong.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Olivia Rodrigo mempertahankan posisi number 1 Billboard 200 edisi 4 Juli 2026 lewat album ketiganya, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Pada pekan keduanya, album ini meraih 180 ribu unit album ekuivalen dan tetap memimpin tangga top streaming album serta top album sales. Pencapaian ini sekaligus memperpanjang tren unik sejak 1988 hingga 1989, di mana 6 album berturut-turut kini berhasil menghabiskan lebih dari 1 minggu di posisi puncak.
0: Info Pro 2.
1: Grup K-pop Mamamoo dipastikan akan menggelar konser di Jakarta pada 19 September 2026 di Nice Peak 2 sebagai bagian dari rangkaian Mamamoo 2026 World Tour. Tour ini menjadi perayaan perjalanan musik Mamamoo dan mendapatkan antusiasme tinggi di berbagai negara. Bahkan sejumlah kota menambah.
0: Info Pro 2.
1: Justin Bieber melepas album Live Swag Live from Coachella Weekend 1 pada 26 Juni 2026. Album ini merekam penampilannya di Coachella pada tanggal 11 April 2026 bersama bintang tamu seperti The Kid LAROI hingga Wizkid. Ia juga merilis video konser penuh setelah aksi panggungnya sukses ditonton 147 juta kali di YouTube.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana.

Music Lancer. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini, spesial sekali. Gue nemenin lo tentunya, tapi gue gak akan sendirian nih. Karena nanti kita bakal ngobrol barengan sama sebuah grup yang bisa dibilang udah legend banget ya. Dan mungkin buat lo semua yang udah kepoin ya, nge-stalk Instagramnya Pro 2FM pasti udah tahu kita malam hari ini bakal ngobrol bareng siapa ya. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Project Bob. Wuh, seru banget ya, karena emang lagu-lagu mereka ini sudah menemani mungkin dari edit zaman-zaman kecil dulu ya. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bertanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2FM Jakarta di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Jam.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edit temen lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Project Pop. Halo.
1: Yeay.
0: Halo. Seru, halo, seru, teman-teman. Seru. Gokil. Jujur udah lama enggak lihat Project Pop bareng-bareng ya sekarang sih, jujur.
1: Ini juga gak komplit, maaf ya.
0: It's okay, gak apa-apa dong yang tentunya. Okay, malam hari ini udah ada barengan sama kita. Ada Bang Odi, ada Bang Ujo, sama yes. Kak Tika tentunya yeah. Rumah hari ini. Gak dipanggil Bang juga dong. Gak dipanggil Bang juga dong, Kak Tika ya.
1: Bang Tika.
0: Alright, udah ada Project Pop yang tentunya sudah legend banget di Indonesia ya, dengan lagu-lagunya yang menghibur, jenaka gitu kan. Berarti di tahun ini udah genap usia 30 tahun.
1: Betul.
0: Wih, alhamdulillah. Seru banget. Kalian nyangka gak sih kalian bakal sampai ke 30 tahun?
2: Gak. Kalau sekarang kita trace back ke belakang, yes. Ke belakang 30 tahun itu panjang loh gitu, jadi kita sangat tidak percaya dan sangat mensyukurinya aja gitu loh. Kalau misalnya kita melihat, kita sebagai grup melihat ke belakang 2 tahun, itu aja pasti gini, kita udah 2 tahun loh guys.
0: Yeah.
2: Sekarang kita ngelihat ke belakang 30 tahun. 30 tahun.

0: Gokil.
1: Anak kuliah udah lulus.
0: Aduh. Udah punya udah anak kayaknya kan, bang.
2: Udah nikah.
0: Udah nikah bener. Tapi sebenarnya awalnya Project Pop terbentuk itu gimana sih ceritanya?
1: Dulu kita adalah junior dari abang-abang P Project.
0: Ah iya, oke.
1: Okay, mungkin teman sahabat ya, teman Pro 2.
0: Teman Pro 2.
1: Tahu P Project itu dulu adalah kayak apa ya, kelompok
2: musikal.
1: Ah iya, deh. Itu kelompok parodi musikal dari okay. Bandung. Kemudian mereka bikin album pada tahun kurang lebih tahun 90-an ya gitu. Mereka bikin album-album parodi. Okay. Jadi parodi itu adalah mempresetkan lirik-lirik lagu
3: yang sudah ada.
1: Yang sudah ada. Dulu kalau memang masih mungkin ada yang ingat, ada That's the Way Love Goes-nya Janet Jackson jadi Nasib Anak Kos. Kemudian ada, ya, kemudian I Can Love You Like That-nya jadi
2: Andre Lade.
1: Itu specialties-nya abang-abang kita.
0: Okay.
1: Kemudian abang-abang kita itu bikin juniornya. Kami-kamilah itu.
3: Gitu. Dengan konsep yang beda ya.
1: Iya, kita disuruh membuat lagu sendiri dengan konsep tapi nggak sama tampilan dan menunya dengan abang-abang senior kita.
0: Oh, gitu. Oke. Berarti perbedaannya terletak di apa? Di lagunya kah atau di liriknya atau di apanya tuh?
2: Ya, di produknya.
0: Produknya berarti ya.
2: Kalau mereka memplesetkan lagu-lagu yang sudah dikenal baik dalam maupun luar negeri, kalau kita memang harus originally bikin lagu baru. Okay. Bikin lagu sendiri tapi bernuansa komedi kreatif.
0: Oh,
2: menghibur
0: ya.
2: Hibur lah gitu.
0: Benar.
2: Ada lucu-lucunya gitu.
0: Tapi kalian sebagai Project Pop nyangka enggak sih nama Project Pop ini bisa sebesar ini dengan mungkin genre lagu yang agak berbeda gitu ya, dengan mungkin eranya Project Pop awal itu mungkin hype-nya lagi ke band gitu-gitu kan? Gimana itu?
3: Iya, betul. Iya, kalau menyangka, kalau menurut aku sih tidak ada yang bisa kita prediksi ke depan ya. Kita hanya punya rencana seperti ini yuk, produknya seperti ini yuk, gitu loh. Tapi ternyata ya rezeki kita adalah pertama kita tetap bersama, terus kedua ternyata talenta yang ada di dalam Project Pop itu nggak diduga cukup luar biasa ya. Seorang Yosi, seorang Gugum, ternyata punya kehandalan dalam membuat lagu gitu loh.
0: Betul.
3: Yang cocok banget dengan Project Pop. Jadi ya ini ya saling melengkapi lah.
0: Oke.
3: Dan itu yang membuat kita mungkin bisa menjalani dari tahun ke tahun, masa ke masa dengan lagu pop. Jadi yang sesuai dengan zamannya gitu.
0: Oh, okay, I see. Berarti kedekatan kalian tuh udah ya enggak bisa diraguin lagi lah ya, udah 30 tahun juga gitu kan.
3: Udah kayak keluarga.
0: Udah kayak keluarga, bener.
3: Satu kakak, kita kan satu kata.
0: Aduh.
3: Kartu keluarga.
0: Oh iya, udah satu kakak.
3: Seru.
0: Aduh. Tapi ada enggak sih maksudnya selama perjalanan 30 tahun itu kan udah sangat-sangat lama kan, perjalanan luar biasa panjang gitu. Tapi ada enggak sih hal-hal yang sampai sekarang itu masih sering dikangenin gitu?
2: Maksudnya dari keseharian kita, dari kebersamaan kita ya?
0: Betul, keseharian kebersamaan.
2: Iya. Sebenarnya kan kita sekarang boleh dibilang karena udah pada punya keluarga sendiri-sendiri ya. Jadi kita di luar panggung, di luar kita bekerja, memang kita jarang bertemu satu sama lain. Jadi itulah yang selalu buat kita kangen untuk bisa kembali lagi bersama, bermain-main di panggung gitu loh. Jadi panggung kita bernyanyi itu kan seperti layaknya playground gitu kan. Jadi itu selalu ngangenin juga gitu kalau misalnya emang kayak lebaran, puasa gitu kan. Itu job kita juga gak terlalu banyak. Jadi kita mungkin tidak selalu bertemu. Ntar ada sih rasa kangen, aduh pengen manggung. Karena kalau di manggung tuh yang dikangenin bukan saja menghibur para pendengar kita, para penikmat karya kita, tapi juga kebersamaan kita bercanda di backstage.
0: Betul.
2: Makan bareng gitu.
0: Wow. Bahkan berarti hal-hal yang mungkin sering dikangenin adalah hal-hal kecil yang ya itu udah sebenarnya keseharian gitu. Cuman ketika nggak dilakuin itu malah yang bikin kangen ya.
3: Iya, benar.
0: Wow, oke. Okay.
3: Ya. Terima kasih sudah menggarisbawahi itu. Walaupun sebenarnya kita juga ingin menggarisbawahi bahwa kita selalu rindu order.
2: Juga. Karena itu salah satu media tempat kita bertemu ya.
0: Betul.
2: Selain kita bisa janjian.
0: Betul. Oke. Tapi sekarang kita ngomongin soal musik nih. Mungkin di era sekarang musik yang semakin berkembang gitu ya dengan pertumbuhan teknologi juga. Kalau Project Pop sendiri melihat perkembangan industri musik di Indonesia ini seperti apa?
3: Sekarang semakin maju, semakin
2: agresif,
3: semakin iya benar. Kalau zaman kita dulu kan tiap-tiap era itu kayak ada zaman ada musimnya.
0: Yeah.
3: Lagi musim dangdut.
0: Betul.
3: Lagi musim alternatif, lagi musim apa itu juga ngaruh sama fashion-fashionnya.
2: Betul. Dan yang pasti
3: sekarang kayaknya emang bebas sudah. Untuk berproduksi juga kalau zaman dulu kan kita harus punya modal sedikit lah ya untuk bisa rekaman. Betul. Di studio. Kalau sekarang semua orang dengan teknologi yang sangat canggih dan a bit bisa dikatakan affordable, bisa punya yang namanya studio sendiri, studio rekaman sendiri.
0: Ya,
3: itu semua bisa rekaman dengan hasil yang cukup bagus dan malah bagus gitu loh di home studio.
2: Ya. Harus punya demo.
3: Harus punya demo.
0: Oh iya bener.
2: Iya. Pokoknya sekarang tuh udah bisa bikin lagu sendiri, produksi sendiri, menjadi produser sendiri, lalu memasarkannya sendiri.
0: Yes.
2: Karena lahan untuk berpromosinya kan makin banyak.
0: Betul.
2: Kalau dulu kita terbatas karena kita terikat pada label, ya gimana label gitu kan. Dan untuk kita berpromosi juga memang ada media TV, media radio, ataupun media cetak kan. Nah, kalau sekarang kan sosial media ini dengan platformnya banyak banget ya. Betul.
3: Milik siapa saja, jadi tanpa jalur-jalur mainstream yang tadi disebutkan Tika, ya orang udah bisa mengenalkan diri sendiri.
2: Yes. Bahkan kayaknya suka lihat juga ya beberapa musisi yang dia emang bisa main musik, dia gitar-gitaran aja gitu misalnya di Instagram atau di TikTok. Itu ternyata lagunya enak, mendapatkan respon yang bagus dari netizen, terus ayo dong bikin album singlenya. Oke, di akhirnya dia bikin, lalu minggu depan keluar nih single pertama aku gitu.
3: Jadi viral duluan ya.
2: Semudah gitu.
3: Kalau dulu kan bikin musik video ya. Dulu kita bilangnya video klip.
0: Video
3: kan
0: klip.
3: Lihat ada biayanya segala macam. Sekarang pakai handphone.
0: Yes.
3: Di sendiri.
0: Betul.
2: Upload sendiri.
3: Betul.
0: Dan itu yang dilakukan juga oleh Project Pop untuk single terbarunya ya. Dan langsung rame itu ketika diupload.
2: Iya.
0: Iya kan? Benar. Judulnya adalah Selamat Birthday.
2: Selamat birthday.
0: Menarik. Nanti kita bakal bahas teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Project Pop tentunya. Dan abis ini bakal ada satu lagu yang ini menjadi salah satu favorit aku juga nih dari Project Pop.
3: Apa nih?
0: Metal apa? Versus Dugem. Yoi bro, gua anak metal bro.
2: Sampo metal.
0: Yaudah, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan salah satu single dari Project Pop Metal versus Dukem. Kalau abang-abang sama kakak ini tim mana nih, metal atau dugem nih?
1: Kita biasanya kalau manggung dipecah dua.
0: Oh, pecah dua.
1: Aku ke bagian yang metal.
0: Oh, ke bagian metal.
1: Yosi dan gue ke bagian metal dan ini berdua anak dugem.
0: Anak dugem.
2: Dulu parfum on masih ada sih, kita bertiga
0: ya. Tiga. Oh ya, benar. Dugem. Bahasanya lawas ya, dugem ya.
1: Iya, anak sekarang gak bilang dugem ya.
0: Iya, anak sekarang gak bilang dugem. Iya,
1: benar. Apa ya kalau sekarang anak sekarang
0: bilang? Apa ya? Waduh, saya tidak mengerti dunia seperti itu, jadi saya tidak tahu ya.
2: Pengen ke kafe aja gitu.
0: Kafe-kafe aja, bener.
2: Party,
0: bener. Party sekarang bilangnya ya. Alright. Tapi sebenarnya kalau ide-ide lagunya itu biasa didapat dari mana sih? Maksudnya dari isu-isu yang dekat sama teman-teman Project Pop apa gimana nih? Kan ada metal versus dugem, terus ada dangdut is the music of my country itu, sama gara-gara Kahitna yeah. juga ada gitu. Emang itu yeah, adalah gitu. Hal yang lagi ngetren waktu itu atau gimana?
1: Iya, yeah, sebenarnya apapun yang terlewat di kepala ya, belum tentu itu sedang kini. Tapi contohnya kalau dangdut, memang itu potret yang sedang lagi ngetop banget waktu itu. Dangdut itu udah bukan lagi barang kampung dulu di Serikat. Jadi naik kelas dan semua kalangan di Indonesia ini menggemarinya. Jadi kayaknya kok kata-kata Yosi adalah dangdut is the music of my country itu benar banget ya sebagai potret gitu loh. Jadilah ide lagu. Tapi kalau yang lain-lain, kita punya sakit gigi, kita punya camping, kita punya macet.
2: Banyak sih ya seperti Ujo bilang, tergantung apa yang melintas di kepalanya kita.
0: Terutama
2: kalau beberapa hits mungkin yang melintas di kepalanya Gugum dan Yosi. Kayak bukan superstar tuh kan juga zamannya lagi banyak sekali band dan single yang lagi naik ya. Makanya kita ada Niji, ada Peter Pan waktu itu sebenarnya ya.
1: Ada Leto,
2: bahkan ada Mulan Jamila sebagai perwakilan wanita. Terus kayak macam-macam Goyang Duyu itu juga. Ya orang tuh kalau dia lagi sedih diajak bergoyang kan pasti menjadi sebuah obat yang mujarab lah.
0: Betul.
1: Dan mungkin waktu itu sampai ada soal digigit anjing pun ada.
2: Iya.
1: Awas anjing galak judulnya.
0: Awas anjing galak. Berarti emang serandom itu ya. Apapun yang ada di kepala langsung tuangin ya. Benar. Tapi kalau lagu single terbarunya Selamat Birthday itu idenya siapa tuh awalnya?
1: Jadi kalau Selamat Birthday, sebenarnya kita tuh suka gemes juga.
0: Oke.
1: Okay. Sama gini, kok kita udah 30, menuju 30 ya memang ya. Kok kita belum punya lagu birthday sendiri sih? Kalau misalnya ada ulang tahun, pasti ada yang tet-tet, dot-tet-tet,
0: dot-tet-tet.
1: Tau lah, itu apa kan?
2: Itu lagu yang standar lah.
1: Happy birthday to you, gitu. Kok kenapa nggak kita buat sendiri sih? Gitu loh. Akhirnya itu diajawantahkan oleh Yosi, guys, gue punya part segini, boleh dilengkapi nggak? Gini. Ya udah jadilah lagu itu. Waktu terakhir, judulnya belum tahu tuh. Akhirnya Odi nyumbang. Gimana kalau lamanya Selamat Birthday aja? Memang untuk sebuah lagu yang random butuh random ide yang random.
0: Iya benar.
2: Jadi sebenarnya Yosi dan kita juga sepakat akhirnya ingin meramaikan lagu-lagu ulang tahun yang sudah ada.
0: Betul.
2: Gitu loh. Memang ada lagu-lagu yang begitu sudah begitu kuat.
1: Iya
2: gitu
1: pasti.
2: Nggak apa-apa juga, tapi mungkin kalau misalnya orang-orang mau mencari alternatif ya salah satunya ada Selamat Birthday ini. Kenapa judulnya Selamat Birthday juga supaya gampang kalau di search.
0: Iya ya sih, kan? benar.
2: Beberapa platform musik gitu kan, tinggal tulis aja
1: birthday.
2: Selamatnya atau birthday-nya nanti pasti keluar yang berbau-bau ulang tahun kan.
0: Bener.
1: Tapi akan bingung kalau judulnya Happy Birthday, banyak.
0: Sini buatan.
1: Oke. Tapi kalau kita Selamat Birthday mungkin kita salah satu sedikit atau satu-satunya.
2: Selamat ulang tahun pasti banyak tuh.
0: Bener. Ya, bener. Oh menarik gitu. Ya bener. Berarti bisa jadi anthem selain lagu yang mungkin udah ada gitu ya. Jadi opsi lah ya.
1: Ya di produser sering-sering pasang sih.
2: Iya.
1: Itu dia. Tiap hari akan ada yang Selamat Birthday kan.
0: Betul. Jadi jangan lupa di request ya di Pro 2 FM ya.
2: Karena yang lagi ngeri juga teman Pro 2 pasti ada yang lagi birthday
0: kan. Iya. Itu dia makanya.
2: Selamat birthday
0: ya buat kamu yang ulang tahun. Oke, tapi kalau ngomongin soal birthday, soal ulang tahun nih, mungkin dari masing-masing ya, apa sih hal yang paling ditunggu pas ulang tahun? Dari Katika dulu mungkin.
1: Ini kalau zaman muda dulu. Kayaknya jawabannya. Kalau zaman muda dulu. Ingin tahu siapa jam 00 yang nyelamatin duluan.
0: Ah iya sih bener. Siapa sih yang masih inget ya?
1: Kalau dulu sih lebih kayak gini, gue dikasih apa ya? Okay. Mak itu ini kan sesuai zaman ya.
0: Benar.
1: Aduh ngeraktir orang.
0: Aduh boncos nih malah ulang tahun ya.
1: Wah boncos nih.
0: Bener. Kalau Katika apa nih yang paling ditunggu?
2: Ya apalagi kita nih anak-anak perempuan ya waktu masih kecil tuh pasti yang paling ditunggu dari berulang tahun adalah kado ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Ya kan, apalagi di masa kecil. Ya remaja sampai dewasa muda tuh masih yang ditunggu salah satunya kado.
0: Betul. Gitu
2: kan. Jadi kalau sekarang sih mungkin yang ya kita kalau aku pribadi sih udah nggak nunggu apa-apa aja ya udah ulang tahun kan selalu setiap tahun ya.
0: Bener.
2: Perbedaannya cuma usianya saja gitu loh. Jadi tapi setiap ucapan selamat dan doa tentunya diaminkan, betul-betul diaminkan dari hati gitu loh supaya kadang-kadang kan yang nyelamatin kita banyak ya terus kita amin makasih nah, memasuki usia yang tertentu. Sudah tidak muda lagi 50 tahun di akhir itu apa benar-benar yang setiap orang nyelamatin aku dengan WA dengan apa tuh aku bacain benar-benar ya, satu-satu dan aku aminin satu-satu
0: Gitu.
2: Karena bagus sekali ya itu ya doa-doanya ya gitu.
0: Benar.
1: Nah di saat waktu muda itu kayak
2: hebat aja ya. Iya, karena kita nanti kadonya ya.
1: Lu kan bilang gini, sehat, apa sih panjang umur. Itu kayak lewat aja gitu. Kalau sekarang benar-benar dicerna.
2: Iya,
0: benar. Oke, benar. Tapi kalau di Project Pop sendiri ada ini nggak? Maksudnya kalau ada yang ulang tahun ada treatmentnya khususnya gitu ada nggak sih di Project Pop?
1: Selalu dibikinnya kita kalau ulang tahun siapapun mau kita, mau tim kita, mau band kita selalu dibikinin surprise entah di mana pun yang udah nggak surprise juga pasti. Ini ada kue.
2: Bisa ditiup.
1: Iya, kita rekam. Udah gitu. Udah makin simpel sih tapi tetap ada perayaan.
0: Bener ya. Hal-hal seperti itu yang mungkin ya kita kangenin juga gitu kan tiap tahunnya gitu. Setidaknya ada yang merayakan gitu kan.
2: Walaupun kita gak ngarepin apa-apa lagi tapi kalau gak ada yang nyelamatin juga pasti kita sedih.
0: Bener, walaupun bilangnya iya gak apa-apa santai aja tapi juga sedih juga gitu kalau gak ada yang ngucapin ya kan. Benar. Ya udah deh. Kita bakal dengerin dulu single terbarunya dari Project Pop yang ini juga langsung viral ya ketika di apa upload teasernya ya, versi akustiknya ya.
2: Betul.
0: Wow. Oke, jadi ini spesial buat kamu semua yang hari ini lagi ulang tahun bertepatan 1 Juli ya. Semoga nanti WC ada di sini semua lah ya. Pokoknya didengerin aja ya.
1: Ada
0: ya. Jadi ini dia Project Pop dengan Selamat Birthday.
3: Selamat Birthday. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Set, masih barengan sama Edit dan juga barengan sama Project Pop. Woo! Ngopi dulu, ngopi dulu. Selamat birthday, betul sekali. Tadi kita udah dengerin ya lagu Selamat Birthday. Jadi buat kamu yang lagi ulang tahun hari ini, selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu. Dan nanti tentunya bisa nonton konsernya Project Pop yang merayakan 30 tahun ya.
1: Iya.
0: Betul sekali. Ini berarti kapan nih konsernya berarti?
2: 8 Agustus.
0: Widih, 8 Agustus berarti sebulan lagi lah ya, kurang lebih lah ya.
2: Iya, benar.
0: Sebulan lagi, dan ini juga katanya lagi persiapan nih di studio ya.
2: Iya, benar.
0: Tapi di konser 30 tahun ini apa nih yang spesial nih?
3: Ya, yang paling spesial itu adalah karena kita berkesempatan untuk merayakannya pas di 30 tahun. Jadi untuk teman-teman sahabat Pro 2, sebenarnya kita tuh banyak sekali momen kita lewat yang tidak bisa kita apa ya, kenang memorinya dalam bentuk konser. Gak ada tuh konser 25 tahun lewat, konser 27 tahun lewat, konser 15 tahun misalnya, gak ada. Kita tuh hanya sempat road to 20 tahun, kita buat konser kecil isinya 500 orang, dan sekarang ketika 30 tahun gak mau tahu, pengen harus gimana yang caranya gede. Gitu yang gede sekalian. Tahu-taunya kita berkesempatan, syukurnya ada sebuah promotor yang benar-benar komit untuk bisa mewujudkannya. Namanya adalah North Star Entertainment.
0: Seru. Tapi rasanya senang dong pasti akhirnya bisa konser.
2: Oh, senang.
0: Besar
1: senang,
0: ya.
1: Senang sama deg-degan gitu kan. Jadi selama ini kita juga pengen banget punya konser tapi ada perasaan gak percaya diri juga. Tapi ternyata North Star Entertainment percaya sama kita, ya udah kalau ada orang aja yang begitu percaya sama kita, harusnya kita juga bisa percaya sama diri kita sendiri.
0: Yes,
1: ya.
0: Betul.
4: Beda kalau mungkin teman-teman lain ada yang udah berapa kali konser gitu.
0: Yes.
4: Ya, udah biasa.
3: Kita tuh walaupun 30 tahun newbie di perkonseran.
1: Iya, iya.
0: Berarti rasa deg-degannya itu masih ada ya ketika mau gelar konser 30 tahun ya.
4: Excited.
0: Waduh, benar. Tapi, wish kalian untuk usia Project Pop ke 30 tahun tuh apa? Untuk kedepannya?
4: Wish.
0: Yes.
4: Sehat. Yang penting sehat. Dikasih sehat itu udah modal utama kami buat ke depan.
0: Benar.
4: Dari sehat itu modal kita buat kedepannya mau ngapain aja, yang penting sehat dulu.
0: Benar.
4: Gitu.
0: Oke.
1: Itu yang paling utama. Dan sebenarnya sih salah satunya juga dengan kesehatan yang tadi Odi bilang, kita bisa berkarya. Pengennya sih kita bisa terus berkarya, gitu kan. That's why makanya kita mengeluarkan 2 single di tahun ini, di awal sampai paruh sekarang nih, pertengahan udah ada 2 single. Selain Selamat Birthday, sebelumnya kita juga mengeluarkan Jomblo Abadi.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya ya apalagi dari kesempatan rasanya emang kita harus memanfaatkan kebersamaan ini untuk berkarya, terus saling mendukung bersama-sama, menjemput rezeki yang Tuhan kasih lah buat kita bersama-sama gitu.
0: Amin. Wow, luar biasa ya Wisnya ya, di 30 tahun ini terlihat bijaksananya.
1: Karena kalau kita berpikir
3: cari ngetop atau apa lagi, kayaknya udah Tuhan udah kasih banyak banget sama kita.
0: Betul.
3: Jadi kebersamaan inilah rezeki yang paling luar biasa.
1: Iya.
3: Jadi kalau misalnya kita masih sehat, akan jauh lebih lengkap lagi si kebersamaan itu gitu loh.
0: Betul sekali. Dan pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang ingin menikmatin konser 30 tahunnya Project Pop, bisa langsung dicek di IG-nya Project Pop ya berarti ya.
4: Ya,
3: betul.
4: Kalau di North Star Entertainment, pokoknya ada di situ. 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan.
0: Wih.
4: Ayo dong.
0: Seru.
4: Dikasih tempat yang paling tengah tuh.
1: Tiketnya udah bisa juga dibeli di loket.com.
0: Alright, itu dia ya. Jadi jangan lupa buat tonton konser spesial 30 tahun ya. Dari kemarin udah lewat semua, ini spesial 30 tahun ada konser Project Pop ya. Alright. Oke, terakhir mungkin dari Katika, Bang Odi sama Bang Ujo, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga tentunya fans dari Project Pop nih, yang udah selalu menemani 30 tahun Project Pop berkarya.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Yes. Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
4: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang
4: lain. Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
0: betul,
4: harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tanis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
1: Alright. Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
4: Dan janjinya ada.
1: Ya, yang pasti sih yang pertama dan utama adalah terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Yes.
1: Sudah menjadi pendengar yang setia terhadap karya-karya Project Pop. Terima kasih kalau lagu-lagu kami diizinkan untuk menemani perjalanan hidupnya. Ada yang dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai dewasa. Terima kasih banyak.
4: Betul.
1: Yang selanjutnya mungkin teman-teman yang lain.
4: Dan mudah-mudahan lagu-lagu kita ini bisa diwariskan kepada generasi yang lebih bawah. Contohnya nih, ada para pendengar yang dulunya anak sekolahan dan sekarang udah anak kantoran dan sudah berkeluarga. Ya, lagu kita coba diwariskan kepada anak-anaknya deh gitu. Dan
0: betul,
4: harapan yang terdekat adalah tonton konser Project Pop di Tanis Senayan 8 Agustus 2026, tiketnya di loket.com.
0: Alright.
1: Ya, kita nostalgia bareng.
0: Yoi, betul sekali.
4: Dan janjinya adalah lebih dari 20 lagu.
0: Wow. Wow, gokil, gokil, gokil. Semoga kuat ya nafasnya ya.
1: Ini dari tadi kita ngomong gak napas.
0: Aduh. Oke, jadi itu ya teman-teman berdua, jangan lupa terus dengerin semua lagu Project Pop di semua DSP, terutama single terbarunya ya, Selamat Birthday.
4: Selamat Birthday.
0: Bisa ditonton di YouTube, udah ada ya MV-nya?
1: Ada, yes. Udah ya.
0: Udah MV-nya. Ada ya.
1: Ada.
0: Alright, jadi bisa ditonton di YouTube juga dan di semua DSP, dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yeay.
0: Alright, terima kasih Project Pop, terima sukses selalu.
4: Thank you banget. Thank you banget ya.
0: Thank you, sukses selalu dan sukses nanti konser 30 tahunnya ya.
1: Amin.
0: Thank you. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit. Dan Project Pop juga ikut pamit. Kita ketemu lagi nanti mungkin di konser 30 tahun Project Pop,
1: yes,
0: ya.
1: Amin.
0: Alright, bye teman Pro 2.
4: Bye semuanya teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terbaik kamu
4: Pro 2 FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik.

Pro 2 masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa ya teman Pro 2, udah di pukul 21 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Artinya teman Pro 2 aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan spesial juga nih buat kamu teman Pro 2 yang sedang menikmati aktivitas di malam hari ini. Semoga selamat beraktivitas. Dan buat kamu di jalan, semoga selamat sampai tujuan teman Pro 2. Next kita muterin lagunya Noah Wanitaku untuk menemani jaga malam kamu. Jangan galau malam-malam.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Fastipass. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

Hai teman perdua, masih dengan aku Ilma Arsy di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kira-kira malam ini teman perdua siapa nih Piala Dunia yang paling kamu dukung? Kemarin ya lawannya Jepang teman perdua, ada Brazil ya yang menang 2-1 dan viral di mana-mana ya. Nah kamu gimana nih, tim kamu tim apa nih teman perdua? Apakah kamu akan mendukung negara yang favorit kamu, atau kira-kira negara favorit kamu udah pulang nih teman perdua? Jadi tetap dukung piala kamu teman perdua. Siapakah akan mendapatkan Piala Dunia 2026 nanti? Jangan lupa untuk selalu dengerin streamingnya ya di RRI Pro 1 teman perdua, karena kita bakalan live juga nih di streaming kita ya, untuk memeriahkan Piala Dunia 2026 teman perdua.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugasnya belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Hai teman berdua, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gimana nih malamnya teman berdua? Apakah semuanya sudah pada makan malam atau masih belum pada makan teman berdua? Karena memang beberapa hari ini itu memang perang Piala Dunia. Piala Dunia 2026 itu memang makin seru teman berdua ya, karena juga banyak sekali negara-negara yang mungkin saat ini kamu dukung teman berdua. Tapi untuk 1 Juli 2026 ini nanti di pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Inggris melawan dengan punggung di teman berdua. Ada juga round of

11 sama Pro 2 di pada pukul 3.00 waktu Indonesia Barat itu berhasil melawan Norwegia. Kira-kira nih teman Pro 2, negara apa nih yang menjadi favorit kamu atau yang kamu dukung teman Pro 2? Boleh dong sharing ke kita gimana keseruan nonton bola kamu edisi hari ini teman Pro 2.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
0: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Teman produser Rizky Febian. Seperti kisah, gak kerasa udah dipukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Dan aku masih nemenin kamu, teman produser. Dan nanti dengan lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat jaga malam kamu, teman produser. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, teman produser. Buat kamu juga yang sedang mempersiapkan hari untuk esok, teman produser. Yang udah istirahat, juga semangat terus, tetap positive thinking. Yang galau, jangan galau ya, karena aku nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tole, jam berapa ini? Masih belum

0: Nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

berdua saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Madu Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terbuka. Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 6.

pelanggaran tadi.

yang kedua ini kita

kotak penalti Kongo. Lu membahayakan tampilan yang apik dari babak yang kedua masih diperlihatkan oleh

dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, langsung dilas pecah balik gol. Oh, terlalu jauh, kencang bagaimana Rashford tadi menyundul, sambil melompat di udara, Rashford dan sambil juga dia terjatuh, nampak memegang kaki kirinya, daratan yang tidak sempurna.

dari tengah, masih Jets fans. Oh, mundur ke belakang, Jets fans. Cari Konsa di sana. Hadirkan ke lingkaran tengah, ada Wehi. Coba melewati sektor sebelah kiri. Rashford, balikin lagi pada Wehi. Coba Inggris.

Aswaku, ada juga Sadiki. Kirimkan bola ke depan bagi maksudnya kepada Cipenga. Kamu terjatuh nampaknya juga pemain dari Pongo ini.

Wilson, alirkan ke sisi kanan dari Jasper. Ada juga Madueke di sisi kanan, di sisi kiri pertahanan dari Tongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi mundur ke belakang. Ada juga Anderson

Ascot. Bayangi 4-1 gol dengan Declan Rice. Coba ke tengah, Jude Bellingham berputar di Bellingham dari oleh Samuel. Sogokan lagi pada Jeff Spence. Alirkan kiri kepada Mohamed Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dengan ke penalti. Awal saja. Mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris kirimkan langsung dari ke penalti. Namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford. Terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada di daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0. Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka, namun tidak berhasil. Para pertama kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana, bergeser di tengah ada Declan Rice di sana.

kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana masih sangat cekatan di bawah Mistal, kemudian Rashford

butuh pemain lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan

0: sudah bisa dijadikan andalan di lini depan?
1: Pasti. Anda melihat bagaimana sosok MPAC ini.
0: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena 4 penyelamatan, saya kira penyelamatan yang 4-4-nya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang, kalau sampai mereka tidak golan, mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi, dan

0: bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi.
1: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, tapi kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
0: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris, pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur yaitu Jack Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, AJ, yang baru saja tadi ada sebutkan ini, Bung Jupri.
1: Ya, memang Bung
2: didengerin kayaknya Mas Isto ya.
0: Omongan Anda didengerin itu. Sampai ke sana juga nih, omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjut lagi pertandingan untuk kali ini. Mana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Para kedalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan bangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih bawa bola kali ini, masih mencari rekannya. Declan Rice dibayangi oleh satu pemain Kongo dari di belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa masih menguasai bola. Coba makin mendekat di garis tengah, sudah memasuki jari pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Terlihat sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang ketiga oleh Harry Kane. Dalam kotak penalti di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi, namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langkah kotak penalti. Gomel di sana, hampir saja. Bagaimana Gordon coba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan Bisaka di sana, disapu oleh kumpulan Wan Bisaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada juga Lingard di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo, sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra dan nomor 21 Ezra yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini muncul untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh pemain-pemain Kongo. Masih dalam lagi serangan dari pemain-pemain Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali

0: sudah dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bu Indra.
1: Ya, semakin sengit. Tentu di babak yang kedua 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Makin semarak bagaimana Stadion Atlanta. 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, ketiga pemain nampaknya di kubu Kongo. Nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Kipenga dan juga Mutau. Dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo. Menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan. Bongonda dan juga Katembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Babak ini Kongo Kipop sudah dapat kembali menguasai bola di sisi kiri tadi. Bukan bola ke depan namun dipotong oleh Alfred Gordon. Tony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Terusan dari belakang ada Joe Higgins menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Terusan pada orang lain diberikan lagi. Depan menuju Bellingham juga. Ada Tony Gordon. Joe Higgins diberikan ke ada Konsa. Masih Konsa atau ke depan namun kembali mundur. Dapat tekanan tadi dari pemain Kongo. Ada Joe Higgins perlahan mencoba menggiring bola. Atas berdiri dan ke kanan. Berikan lagi kepada Konsa di kanan dalam dari pertahanan Inggris. Berikan mencoba mencari Anthony Gordon. Jadi duel dengan Wan-Bissaka. Berkembang dan berkuasai oleh Jude Bellingham. Ada Anthony Gordon. Dia dapat penalti. Oh, nampak dipatahkan lagi serangan dari Inggris kini. Serangan balik dari Kongo. Mencoba dikejar tadi. Langsung saja dihalau oleh Jordan Pickford yang keluar dari sarangnya. Langsung menatap sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo namun tidak mampu dikuasai oleh Kayo Saka. Lemparan ke dalam kiri bagi Kongo di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Masuah Kutan yang akan melakukan lemparan ke dalam. Tunggu saja ke belakang dia. Dan nomor punggung 6 tadi Samuel tetap pemain dari Kongo lainnya. Dorongkan bola ke depan. Coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson mundur ke belakang kepada Samuel. Adam Passi kini menguasai bola. Lebar ke sisi kanan. Angkat langsung jauh ke depan. Lebar 1-2 nanti mencoba diperbagakan. Mencoba dikejar juga oleh orang lain. Hingga pemain belakang dari Inggris ini langsung mengamankan sisi bundar. Dorongkan kepada Elliot Anderson. Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham. Jude Bellingham lagi ke kanan. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka bersama dia namun angkat langsung ke kotak penalti. Mencari juga ada sana ada Gordon sisi kanan pertahanan dari Kongo. Dorongkan kepada Harry Kane lagi mundur ke belakang. Ada Anderson namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo. Ditawar oleh Passi belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris. Jauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1 dan 2-3 dan 4-1 seluruh Indonesia. Waktu upaya lagi dari Kongo di sektor dalam tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan akhirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris. Berhasil direbut oleh Declan Rice. Sebutkan bola ke depan. Ada Bukayo Saka. Coba menggiring masuk ke daerah. Ini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati. Oh, bayangin tadi potong saja. Ada lagi pemain dari Kongo nampaknya. Nomor 25 alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo. Nomor 13 tadi. Elia. Bola bergulir kembali keluar lapangan. Parang ke dalam. Tapi Kongo sudah dilakukan. Mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zade. Excel Tuan Zade. Masai bola. Masih tahu mau kini. Mainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi. Bemba. Mundurkan lagi bola ke depan. Namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Inggris kini melalui Gordon. Anthony Gordon mencoba memasuki sisi kanan pertahanan dari Kongo. Masih Anthony Gordon. Ada sama tadi masuknya namun mendapat dorongan. Anggap bukan pelanggaran tadi. Bemba tadi tetap langsung jauh ke depan. Namun di
0: kalau tadi oleh Konsa, oh terjadi pelanggaran saudara-saudara dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20 Wat Isa yang pelanggaran, ada Bukayosa akan cek ke sebelah kiri kepada dari Kohang, masih juga Bukayosa kemudu ke tangan kiri Kanras, kiri ke bola ke dalam penalti, coba dikejar lagi oleh Gordon, cek ke sebelah kanan masih kanan dari Kongo, bola keluar umpan ke dalam sudah dilakukan, ada Gue Hidin menghasil bola, cek ke sebelah kiri berikan lagi kepada Gordon, cek ke sebelah kanan pertahanan dari Kongo, tengah ada Elliot Anderson, Anderson sama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon, ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, putar-putar dia, mencoba melakukan untuk pemandangan tempat penalti, Jude Bellingham kirim bola ke penalti, berbahaya, namun disapu lagi, datang lagi bagaimana Elliot Anderson, mencoba mengirim bola di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Gordon, kirimkan dari tempat penalti, kembali patah di tengah jalan, Mbemba tadi langsung saja, mundur jauh, ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja pada Guehi, coba mengatur tempo lagi, pemain Inggris, berikan lagi kepada Gordon, di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris, masih Gordon, ke tengah, ada Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, hadirkan kini ke sisi kanan, ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, coba menggiring, sudah sama 4-1 dengan Eze, mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, di sektor

akan mencabang giring bola namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa. Berikan kepada Jordan Pickford, serangan kembali coba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Pasi tadi, sodokan langsung Ben Parker jauh depan tadi, coba lagi Komo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel, masih pemain-pemain dari Komo menguasai bola dekat lingkaran tengah, kemana juga Tuan Zabi, alirkan lagi lebar ke sisi kanan, coba membangun serangan pemain-pemain, ada Wan Bisaka sodorkan bola ke depan sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, bisa juga di sana ada kembali, mundur ke belakang ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Elia bayang yang ledekan right, kita katik dia manakah akan diberikan Elia, mundur kembali ke belakang ada juga Suaku tadi, ada Mbemba, balikkan lagi, menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, dan berhasil dicuri oleh Declan Rice, menguasai bola, pemain Inggris berputar Declan Rice.

satu game rebut oleh Elliot Anderson. Coba menggiring lagi dengan pertahanan Lekomas, kirimkan bola ke depan. Ada Harry Kane secara tetap mati. Kembali pasang tadi langsung direbut. Pasangan bola tadi oleh Mas Waktu juga kini menguasai bola. Kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris. Ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan. Bisa disundul oleh Anthony Gordon. Berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Pati, hingga menit ke-84, masuki menit ke-85, babak yang kedua ini kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan. Masih sektor sebelah kiri, coba menggiring perlahan, masih dari pertahanan. Ada juga Elian di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, halau saja oleh Guehi, namun

0: timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
1: Iya, akhirnya berbuah. Gol tentu disambut juga Mark Porter, juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87.

ini, dan nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones.

Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar? Skornya 2-1. Terima kasih, Bung.

Nusantara setiap hari Minggu.

ya la dunya dua ribu dua enam. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga.

dilemparkan lagi kepada Mas Didit. Masih berjalan sambil menunggu bola dia. Coba memberikan umpan melempar ke kanan. Di sana ada Diaka. Coba melewati satu pemain dari Brunei atau dari pemain dari Belgia tadi, namun didorongkan saja, tarik lagi ke belakang. Umpan kepada penjaga gawang dari Senegal, ada Mori Diaw. Umpan lagi pendek kepada Musa. Musa masih menanggulah Sina ke depan dia. Punggung 25 tadi ataupun katanya ada 2 Y. Tarik lagi ke

kemudian dan dikuasai lagi oleh pemain dari Sadio Mane dari sektor kanan pertahanan dari Belgia, tapi ada pengawalan yang ketat tadi dari pemegang 21 dari Castanil, namun kiri lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain Senegal dari sektor tengah lapangan.

kembali ke pas ke belakang kepada

0: Rusia kini cukup legal mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan umpan crossing ke depan tadi yang dimaksud adalah Ziyech. Namun aliran bola memang masih terlalu keras dan sulit dijangkau oleh Liman Yai tadi dari sektor kanan serang dari Senegal tadi sehingga skor 0-0 masih berlangsung.
1: Memasuki menit ke-5 kali ini pertandingan di babak pertama Belgia versus Senegal.

Belgia mencoba untuk melewati dua pemain dari Senegal dari area cekup kiri pertahanan sendiri, kembalikan umpan saja ke belakang tadi. Ada nomor 24 di sana, ada Brandon. Brandon umpan balik ke kanan ke sama dia, kembalikan lagi kepada Brandon, umpan lagi kepada Arthur. Di sana ada Telemen umpan lagi, sektor tengah ada Panagen lagi, mampu dia memberikan umpan tenis saja 1-2 pada rekannya ada Kastanje, kembalikan lagi kepada Panagen, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Panagen. Kita masih melihat di sektor

Mane justru oleh Mane coba untuk menguasai bola melebar ke sektor kiri pertahanan Belgia dan dituju di kanan nomor 15. Kita masih melihat ada di atas Melinda, namun umpan crossingnya kembali patah di tengah jalan atau di sektor kiri pertahanan dari Belgia sehingga kembali

sisok kiri, serang dari Belgia. Di sana ada Kevin De Bruyne, umpan diagonal tadi mampu dipotong oleh pemain belakang dari Senegal. Kini serangan balik justru Sadio Mane masih

dialihkan lagi ke sebelah kiri, mundur lagi kali ini para pemain dari Senegal, ke tengah lagi kepada Patisco.

menguasai bola. Nampak beberapa kali pelatih Liga Asia pun meminta anak-anak asuhnya untuk

0: diciptakan oleh Abdiara di menit ke-24. Kita masih menantikan bagaimana kedua pasukan ini akan kembali memasuki area lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan babak yang pertama ini. Tampaknya lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Di sana ada Timothy, nomor 21, Timothy Castagne, sudah meletakkan bola di atas kepala, sudah melakukan lemparan tadi ke belakang saja kepada pemain nomor 24. Di sana ada Brandon, melakukan kepada Arthur, sektor tengah pertahanan mereka sendiri, Arthur Ciati. Tampaknya tadi kembalikan lagi kepada Brandon, kembalikan lagi kepada Arthur lagi, menurunkan bola ke sektor kiri kerang dari Belgia. Tadi tampaknya ada beberapa dukungan dari beberapa lini pemain dari Belgia, namun tampaknya aliran bola kini beralih dari sektor kanan kerang mereka. Kembali lagi ke Kastanye, alirkan bola ke sektor tengah, mampu ditahan sejenak oleh Arthur dengan kaki kirinya, meminta kawannya mendekat, tidak jadi memberikan umpan, masih milik Belgia. Umpan saja menurunkan ke sektor kiri kerang, dan di saat yang bersamaan ada momen salah satu penonton yang memasuki area lapangan pertandingan sehingga pertandingan harus dihentikan sementara dengan kendalian memang adanya insiden-insiden di Piala Dunia ini. Kita masih menantikan pertandingan akan dilanjutkan tadi karena memang ada beberapa tim pengamanan dari stadion yang mencoba mengajar salah satu penonton yang mencoba lewat ataupun melintasi ke tengah lapangan pertandingan. Dan pertandingan memasuki menit 21 belum dilanjutkan kini, dan pelatih wasit Said Martinez atau pemegang ini masih memegang bola dengan tangan kirinya, masih belum lanjutkan pertandingan karena memang belum ada sterilisasi tampaknya untuk partai sebenarnya Bungkoban.
1: Ya, sepertinya supporter pun ikut gemas karena tim Belgia masih belum mampu

laki-laki babak yang pertama.

asal Al-Nassr ini juga menjadi salah satu pemain senior di kubu Senegal. Courtois sudah lakukan tendangan ke gawang pendek saja kepada nomor punggung 4 tadi. Sana ada Bantot, alirkan ke tengah pada Clemens, pendek saja kepada Arthur dari sektor kiri pertahanan. Arthur meminta temannya untuk mendekat langsung giring bola, tahan bola sebentar dengan kaki kiri, umpan lagi ke tengah. Masih pemain dari Belgia, tampaknya Clemens, umpan pendek saja kepada Bantot, kembalikan lagi kepada Clemens.

walaupun beberapa menit di waktu normal ini kali ini bola sudah dikuasai oleh kiper dari Senegal Moridiaw. Angkat ke depannya maksud adalah

Yuk, tanda tiga, sekarang tanda.

lagi.

5 menit. Sementara itu dilakukan Kevin De Bruyne mengarah kali ini menatap umpan melengkung dari kotak penalti berbahaya kali ini menyasar tadi tetapi sundulan yang dilakukan tadi dari belakang oleh lagi-lagi Maxim De Kuyper tidak menemui sasaran sehingga selamat lagi gawang dari tim Senegal ini. Skor masih 1-0. Senegal masih unggul. Kita nantikan apakah memang menjadi perubahan juga karena memang tadi juga sudah disiapkan striker dari Belgia yang di Lukaku. Betul tendangan jauh kali ini dihadang tadi oleh Tielemans. Masih bola di udara berduel pemain Senegal dan Belgia. Dimenangkan kali ini oleh Belgia dari sebelah kiri beradu tadi harus pada kena ataupun kena.

akhiri, dan itu juga adalah masih lesu sekali.

untuk RRI dan TVRI resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masa.

0: silakan.
1: Ya, terima kasih Fajar dan pembahas yang kedua sudah diberikan oleh Wasit Said Artinas atau Pak Surat dan saat ini dalam pembahasan.

ada ditarik keluar karena tadi memang ada review sebuah perhatian tadi, ada cetak gol tentunya, dan kita masih melanjutkan 8 pertandingan tadi. Bagaimana saat ini Belgia mencoba membangun serangan menuju sektor pertahanan dari Senegal, namun pemain-pemain Senegal justru bermain lebih nyaman, dan kini terjadi pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Belgia, ada Yuri.

dengan satu pemain lainnya ini Kamara.

Sementara itu, Rudi Garcia juga mempersiapkan satu pemain di pinggir lapangan untuk kembali menambah daya gedor dari Belgia yang memang sejauh ini belum mampu menusuk hingga sektor jantung pertahanan dari Senegal. Kini Raskin umpan saja ke tengah. Di sana ada Luke mencoba untuk menguasai bola. Mampu dia melewati satu pemain dari Senegal, namun tidak jadi. Kembali Raskin menguasai bola sepenuhnya.

Vidal Taji, nomor punggung 21 ada Timothy Kastanye. Dan sementara itu pendengar, sesaat lagi kita masih menantikan memang tempatnya tendangan bebas ini akan dilakukan oleh Senegal memasuki menit ke-80. Sementara itu pendengar,

justru, tapi apakah yang terjadi karena memang tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Senegal kah? Dari belakang kali ini para pemain

sana bukan posting dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro 2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

الحق ذلك

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Asal Honduras ini masih menunggu. Bagaimana?

destruida.

0: something known only to me.
1: Baik, tolong para dua langsung saja kita bertemu dengan kuliah subuh langsung dari Cikarang Utara.
2: Ketika mari kita ikuti kuliah subuh. Insyaallah pada sebelum berbahagia ini akan disampaikan oleh Abi Bahtiar Lawi. Kepada Abi disilakan sebelumnya beri sama-sama kita terima kasih. Adanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني يوم القيامة أكثركم جوعا وتفكرا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, aqrabukum minni, sedekat-dekat kamu daripadaku, kata Nabi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aksarukum ju'an wa tafakkuran, adalah sebanyak-banyak di antara kamu, yang paling banyak di antara kamu, ju'an wa tafakkuran. Dalam hidup dalam keadaan lapar, wa tafakkuran, dan dalam keadaan hidup selalu wa tafakkuran, memikirkan. Jadi kata Nabi, di antara umat Nabi yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat adalah yang banyak lapar dan yang banyak memikirkan. Kata Miqdad bin Aswad, salah seorang sahabat Nabi, Miqdad bin Aswad, masuk aku atas Abu Hurairah. Pada suatu hari, Miqdad bin Aswad datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka mendengar aku akan dia Abu Hurairah. Berkata oleh Abu Hurairah kepada Miqdad bin Aswad, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, memikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunat setahun. Kemudian, itu kata Abu Hurairah kepada Miqdad bin Aswad, memikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunat setahun. Sehingga oleh Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, pada suatu hari datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sehingga oleh Ibnu Abbas berkata, Hai Miqdad bin Aswad, Rasulullah berkata kepadaku, memikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun. Sehingga

sesaah lebih baik daripada ibadah setahun. Dan oleh Ibnu Abbas mengatakan kepadaku, memikir sesaah lebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Miqdad bin Aswad, panggil olehmu akan Abu Hurairah dan panggil olehmu akan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi giyuhui dua sahabat tersebut. Karena lain-lain cara, lain-lain sampaikan kepada Miqdad bin Aswad. Yang maknanya han bertentangan dua buah hadis tersebut, tetapi cara menghamalkan hadis tersebut na cara masing-masing. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bertanya kepada Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, apa pikirmu sehingga Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku pikir tentang kejadian 7 petala langit dan 7 lapis bumi, yang bahwa itu adalah makhluk. Langit itu, bumi itu adalah makhluk ciptaan Allah. Sehingga dengan aku pikir tentang langit dan bumi, sehingga nampak kudrah, sempurna kudrah Allah subhanahu wa ta'ala pada menciptakan langit dan bumi. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Hurairah, pikirmu lebih baik daripada ibadah sunat setahun, kata Nabi kepada Abu Hurairah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari li ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, wakhtilafil layli wan nahar, dan berbeda malam dan hari, liayatin liulil albab, itulah sebagai tanda, liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal. Nampak kudrah Allah, sempurna kudrah Allah Ta'ala bagi orang yang mempunyai akal, yaitu dengan melihat langit, melihat bumi, malam, hari berbeda, ikhtilafil layli wan nahar, berbeda malam dan hari, tentang sempurnanya kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kalian

malam aludo kaurawa ahlihnyan malam lem suatu nya mandu ya dengan tasmiki atanyan mandu tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala sehingga deh berakal kitanyo tentang kamalu kudratillahi ta'ala, sempurnalah kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Abbas. Kali yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Hurairah, rupanya Abu Hurairah itu memikir tentang kejadian. Abu Hurairah, pikirmu itu lebih baik daripada ibadah sunat setahun. Kemudian yang kedua, bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Ibnu Abbas berkata kepada Miqdad bin Aswad, pikir sesaah lebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ai Ibnu Abbas, apa yang kamu pikir?" Sehingga oleh Ibnu Abbas berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Pikirku ya Rasulullah pada kematian dan haru-haranya kematian." Ibnu Abbas memikir tentang kematian dan perkara yang terjadi sesudah kematian, yang maknanya awate lih mati kiban ke nasib lih mati. Kiban haruhara lih tamati. Puka kabih cerita lih tamati. Padahal kematian itu adalah awal penanggungjawaban daripada kehidupan di alam dunia. Puta yang kali tak kerjakan dalam alam dunianyo, di dunianyo, awal penanggungjawaban adalah sesudah kematian. Mandum tacok ahli hata mati. Apakah amal kebaikan yang dikerjakan di waktu hidupnya, maka beruntunglah sesudah mati. Atau amalan keburukan yang dikerjakan di waktu hidupnya, maka sungguh rugilah sesudah mati. Jadi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an ia memikirkan tentang kematian dan haru-haranya kematian. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, pikirmu lebih afdal daripada ibadah. Pikirmu sesaah tentang kematian lebih afdal daripada ibadah 70 tahun. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua hadis tersebut tidaklah bertentangan. Karena oleh Ibnu Abbas
memikir tentang kematian dan haru-haranya kematian, maka kata Nabi, pikir itu sesaah lebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun. Oleh Abu Hurairah, memikir tentang kejadian alam. Sehingga dengan memikirkan tentang kejadian alam ini, langit dan bumi dan sebagainya, sehingga nampak sempurna kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, pikirmu hai Ibnu Abbas, hai Abu Hurairah, itu lebih baik daripada ibadah sunat yaitu setahun. Maka dua hadis tersebut tidaklah bertentangan. Maka hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besarlah hikmah kelebihan tentang watafakkur. Karena datangnya kebaikan itu pada banyak tafakkur, banyak memikirkan tentang, lebih-lebih lagi tentang hal kematian, perkara kematian. Sehingga kata Ibrahim bin Adham, at-tafakkuru ala salasatin. Tafakkur itu, memikir itu terbagi kepada tiga bagi. Yang pertama, at-tafkir, memikir pada segala kejadian, pada segala makhluk Allah, pada segala ciptaan Allah, sehingga dengan memikirkan tentang pada segala makhluknya Allah, ciptaan Allah, dapat mengambil dalil tentang wujudnya Allah, tentang bakalnya Allah, tentang kidamnya Allah, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata Ibrahim bin Adham. Langit kana, bumi kana. Dina orang tanya, teh dali wujud Allah, Allah bersifat dengan sifat wujud. Hadihil makhluk, kita jawab, hadihil makhluk. Na makhluk, na langit, na bumi, na manusia mandum. Ik mungkin langit dan bumonya na kero tanpa yang puna. Ik mungkin kita nyonyo kana ten na kero tanpa yang puna. Amkin. Itulah pada makhluknya Allah, pada ciptaannya Allah, menunjuki dalil, dapat mengambil dalil atas adanya Allah, atas sempurna kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, memikirkan tentang perkara yang halus-halus dan perkara yang indah-indah daripada segala
ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetakalan ciptaan Allah yang cukup indah, ciptaan Allah yang cukup lagak, nepegat getanyo manusia li Allah iban lagak, iban hebat necipta li Allah. Hana dapat tabanding dengan makhluk yang lain sesuai nepegah li Allah di dalam Al-Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kamu ciptakan gata hai manusia dalam seindah-indah bentuk, dengan sehingga tafakkur katanya tentang indahnya Allah menciptakan kita sebagai manusia, sehingga Allah memberikan akal kepada kita, memberikan pandangan yang sempurna, memberikan pendengaran yang sempurna, sehingga dengan tafakkur tentang indahnya ciptaan Allah, sehingga menghasilkan kepada syukur di atas pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersyukur itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, bila kamu bersyukur di atas nikmat yang telah aku beri kepadamu, la azidannakum, akan aku tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, andaikan kamu kufur di atas nikmat yang telah aku beri, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku yang sangat pedih. Itu yang kedua, kata Ibrahim bin Adham. Kemudian yang ketiga, at-tafkir, memikirkan pada segala amal untuk menyucikan dia daripada bercampur amal kita dengan perkara-perkara yang kadang-kadang dapat menghabiskan amal kebaikan. Umpamanya riya. Sesudah kita beramal kebaikan, bagaimana amal kebaikan tersebut agar terjaga daripada terhapusnya amal kebaikan? Maka hinan be timbul riya, be timbul ujub. Andaikan dengan amal kebaikan dapat menimbulkan riya, dengan amal kebaikan sehingga ujub dapat menghapuskan amal kebaikan yang telah dikerjakan. Nyahinan mana ji kata Ibrahim bin Adham, giyu semiki ya bi abi.
andaikan kebaikan yang lung pubut ria, paki amal kebaikan lun. Jadi sehingga hanti mohria. Ya. Tapi ki akibat, tapi ki bahayanya tentang ria, bahaya tentang ujub, sehingga gadeh amal kebaikan, sehingga hanaruh ria, hanaruh ujub. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata pada awalnya bunuh, akrabukum minni yaumal qiyamah aksarukum ju'aw wa tafakkur. Sedekat-dekat kamu, kata Nabi, daripadaku yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, aksarukum ju'aw wa tafakkuran, adalah sebanyak-banyak kamu tentang lapar, wa tafakkur, dan tentang tafakkur, tentang selalu memikirkan, sehingga dengan selalu tafakkur maka akan menghasilkan kebaikan, akan menghasilkan penyesalan, akan menghasilkan yang terlebih baik. Akhirul kalam, mohon maaf di atas kekurangannya, terima kasih di atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.

92,6 Pro 2 FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah pukul 6.25 waktu Indonesia Barat, hampir setengah 7 ya. Pastikan kalau kamu udah salat subuh dong. Ya, memang ya, godaan terbesar itu saat kita mau salat subuh gak sih? Karena subuh-subuh tuh kayak enak kali tidur, apalagi kalau misalnya lagi dingin-dinginnya gitu ya kan. Lagi mimpi indah. Teman-teman Pro 2, jangan lupa ya, dunia ini hanya sementara. Kita pun gak tahu nih kapan kiamatnya kan.

RRI. Jangan lupa baca di situs rri.id ya. Dan kamu juga bisa mendengarkan seluruh sajian dari Radio Republik Indonesia, mulai dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia. Pokoknya banyak lengkap, podcast segala macam, artikel, best cut. Itu kamu bisa langsung download aja di Play Store ataupun di App Store RRI Digital, teman Pro 2 ya. Jadi di era digital sekarang, jadi informasi itu sangat mudah kita dapatkan, teman Pro 2 ya. Saking mudahnya kita ya kecampur-campur, mana hoax, mana yang salah gitu ya kan. Karena semua orang mudah buat bikin media, misalnya di TikTok ya kan, segala macam. Tapi yang tentunya yang sudah terverifikasi, tentu kamu tahu dong, RRI dari Sabang sampai Merauke ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, di hari ini edisi 2 Juli 2026. Wah, ya, di awal bulan nih teman Pro 2 ya. Tetap semangat ya, mungkin ya ada hal-hal yang gak bisa kamu lakukan di bulan yang lalu, mungkin kamu bisa nih lakuin bulan ini. Tentunya yang ingin kamu lakukan ada hal-hal yang memberikan faedah buat kamu dan juga buat orang sekitar kamu ya. Dan juga teman Pro 2, aku ngintip dari studio Pro 2 Banda Aceh. Orang-orang udah mulai jogging sih teman Pro 2 ya. Misalnya nih alasannya aku gak pernah bisa jogging karena jam 8 udah masuk kantor gitu kan. Bisa dari setengah 6 kamu gas gitu ya kan. Jadi setiap hari bisa jogging tuh. Karena kan kalau bisa sehari 10.000 langkah kaki gak sih. Gak sempat jogging, udah jalan kaki aja gitu. Setidaknya bikin badan kamu itu bergerak selalu gitu. Karena kita udah dikasih gratis kan sama Allah. Kita tinggal ngerawat loh, misalnya yang gigi, sikat gigi yang benar gitu. Karena kalau gigi udah rusak, teman Pro 2, aduh, gigi buatan dokter tuh

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Amen.

0: 4T atau 4 terlalu yang harus dihindari dalam program keluarga berencana untuk mencegah kematian dan memastikan kesehatan ibu dan anak serta mencegah kelahiran anak stunting. Pada dasarnya, terdapat 4 faktor yang mempunyai pengaruh besar bagi kesehatan ibu dan anak, yaitu dikenal dengan 4T, 4 terlalu, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu banyak. Terlalu muda artinya istri tidak berumur kurang dari 20 tahun dan suami tidak kurang dari 25 tahun. Karena akibat terlalu muda, kemungkinan ibu hamil pertama usia kurang dari 20 tahun secara fisik kondisi rahim dan panggul belum berkembang secara optimal, sehingga sangat berisiko ketika akan melahirkan. Terlalu tua memungkinkan ibu hamil pertama pada usia kurang lebih 35 tahun, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu dan bayinya. Terlalu dekat, yang dimaksud di sini jarak antara kehamilan pertama dengan berikutnya kurang dari 2 tahun, yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan seperti gangguan kekuatan kontraksi, kelainan letak, dan posisi janin. Terlalu dekat juga mengakibatkan pemberian ASI pada anak tidak maksimal, karena ASI wajib diberikan kepada anak mulai umur 0-2 tahun. Pemberian ASI yang cukup merupakan upaya dalam pencegahan stunting karena ASI mengandung banyak kandungan gizi dan antibodi buat anak. Terakhir, terlalu banyak anak. Misalnya, ibu pernah hamil dan melahirkan lebih dari 2 kali yang menyebabkan dapat menghambat proses persalinan, seperti gangguan kontraksi kelainan letak dan posisi janin, perdarahan pasca persalinan. Karena itu, agar ibu dan bayi sehat, hindari 4 terlalu dengan membuat perencanaan kehamilan dan keluarga yang berkualitas. Tidak hanya demi keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga untuk memenuhi hak ibu dan anak menuju generasi emas Indonesia maju, bukan generasi stunting.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

92,6 Pro FM RR BDC, teman terbaik kamu, buat kamu ya yang saat ini sedang liburan, teman berdua ya yang mau bermalas-malasan dulu tapi tetap aja kan badan harus tetap digerakkan. Kalau misalnya kamu nggak sempat olahraga keluar, kamu bisa kok di rumah aja ya, kan banyak itu ya gerakan-gerakan yang mudah yang bisa kamu lakukan di dalam rumah, teman berdua. Dan juga mumpung kamu masih di rumah, misalnya gak ada kegiatan, bantu-bantu orang tua, teman berdua, ya dapat pahala loh. Iya kan, teman berdua, karena nanti kamu juga akan

Teman Pro 2, apa kabar generasi muda? Nah, ngomong-ngomong soal generasi muda ya, tentunya generasi muda lagi-lagi ya dinilai punya peran strategis dalam mempromosikan potensi pariwisata Aceh melalui berbagai platform digital dan tren pembuatan konten wisata yang berkembang di medsos itu dinilai bisa memperkenalkan destinasi-destinasi unggulan maupun lokasi-lokasi tersembunyi, hidden gem Teman Pro 2 ya, kepada khalayak yang lebih luas. Nah, ya ini sesuai sama talk show saat itu Teman Pro 2 ya, Duta Siswa Pariwisata Aceh 2025 ada Marista Dennis Fazila. Jadi memang ketertarikan generasi muda terhadap destinasi wisata Aceh itu terus meningkat seiring berkembangnya tren konten digital. Dan banyak loh tempat wisata sekarang menjadi populer karena sering muncul dalam unggahan media sosial, terutama destinasi alam yang menawarkan panorama menarik untuk dijadikan konten. Cuman permasalahannya Teman Pro 2, tau gak sih? Coba deh kamu bandingkan ya, tempat-tempat alam yang viral ya kan, itu pasti ujung-ujungnya itu sampah dan itu jadi nggak cantik lagi. Itu kesel banget aku udah kalau udah ngeliat tempat-tempat wisata yang harusnya bagus ya kan, cantik, gara-gara kesampah kan jadi nggak menarik buat dipandang ya Teman Pro 2, jadi terkesan kumuh gitu Teman Pro 2. Jadi kadang-kadang ya kan, misalnya aku nemu spot-spot tersembunyi nih. Kadang-kadang malas banget untuk aku kasih tahu di mana. Karena takutnya ya itu dia, sampah lagi-lagi. Jadi kemon dong Teman Pro 2. Karena kalau masih hobi buang sampah sembarangan itu kayak mana wisata kita mau maju Teman Pro 2 ya.